penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Loh, Dek, kamu kok udah tarik selimut aja? Memangnya kamu udah gosok gigi?
1: Besok pagi aja deh, Bang. Gak terlalu kotor juga kok.
0: Kalau kebiasaan lama-lama gigi bisa berlubang loh. Bahkan bisa jadi kuning.
2: Oh no.
0: Nanti kalau sakit gigi, baru deh kamu nyesel. Bakteri di mulut itu bisa bikin bau mulut. Bahkan bikin penyakit gusi.
1: Iya juga ya, Bang. Lagian, gak kebayang deh kalau adik sampai sakit gigi.
0: Nah, itu tahu. Makanya, ayo biasakan rajin gosok gigi supaya mulut kamu jadi sehat. Nafas kamu juga segar dan gak gampang sakit gigi.
1: Oke deh, Bang. Yuk kita gosok gigi bareng.

0: Pro 2, siapa nih yang kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis? Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Kira-kira kalau aku check out baju sama celana ini, cocok gak ya Bu?
1: Belanja terus kamu Val. Coba uangnya ditabung. Siapa tahu ada keperluan mendadak. Kamu masih ada pegangan Val.
0: Bu, bulan ini tuh lagi banyak event Bu. Di antaranya tuh kayak perayaan ulang tahun Kota Pontianak Bu.
1: Kalau untuk hari ulang tahun Kota Pontianak, menurut Ibu, lebih cocok kalau kamu pakai baju Teluk Belanga, Val. Sekarang kan baju Teluk Belanga bagus-bagus dan modern tampilannya. Warna dan juga motifnya banyak variasinya. Cocok juga kalau kamu pakai di event-event budaya lainnya.
0: Hih, mana cocok Bu dengan style aku yang rock and roll Bu.
1: Memangnya kalau event budaya, kamu mau pakai outfit rock and rollmu itu? Mana cocok, Val? Lagian, anak muda harus melestarikan budaya, seperti memakai pakaian adat pas eventnya.
0: Jadi menurut Ibu, biarpun rock and roll tetap harus melestarikan budaya juga ya, Bu?
1: Ya iyalah, siapa lagi yang melestarikan dan menjaga budaya kita, kalau bukan kamu sebagai generasi mudanya.
0: Oh, oke deh Bu. Kalau kayak gitu, aku check out baju Teluk Belanga, nanti Ibu yang bayarin ya Bu.
1: Kelakuan ya kamu, Val.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Nopal dan juga
1: Salma di sini.
0: Hai, selamat hari radio ya, Salma.
1: Selamat
0: ya.
1: Hari radio untuk seluruh pendengar radio.
0: Pokoknya buat semuanya lah yang berkecimpung di dunia broadcasting, seluruh radio yang ada di Indonesia nih.
1: Betul.
0: Yang ingin bergabung bareng Nopal dan juga Salma, langsung aja ke 08 1157 0118, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk,
1: dan juga di aplikasi RRI Digital.
0: Yep, bener banget. Kita bakal nemenin kamu sampai di jam berapa? Jam 8 malam nanti ya. Seru tau.
1: Iya, aku sih sejalan sampai nanti jam 8 malam ya.
0: Aku temenin deh.
1: Oke.
0: Karena aku kan jatuh hati karena, sama kamu.
1: Karena mau tengah hari radio, jadi kayak semangat banget ya siarannya pada pagi hari ini.
0: Pasti
1: ya kelihatannya
0: dong.
1: Ya.
0: Udah ke 81 umur RRI Radio Republik Indonesia, tapi aku pengen tanya sama Salma nih ya.
1: Apa tuh?
0: Kalau dengerin radio, yang tersirat langsung di kepala apa sih?
1: Yang tersirat langsung di kepala, radio tuh sebagai teman sih.
0: Teman.
1: Yes, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Why? Kenapa teman?
1: Karena aku tuh pernah ada di momen ketika kayak lagi sepi di rumah aja, terus radio tuh kayak bunyi-bunyi aja gitu.
0: Oke.
1: Terus kayak oh ternyata kayak aku ngerasa ditemenin. Terus habis itu iseng-iseng kayak gimana sih kalau misalnya kita request lagu tuh pakai SMS pada saat itu. Terus kayak oh ternyata dibacain, terus kayak ada rasa-rasa aku ditemenin loh, aku didengerin
0: seru
1: juga
0: ya?
1: Loh gitu. Seru.
0: Kalau aku sama teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin di pagi hari ini nih ya, radio pertama yang Salma dengerin radio apa sih Salma?
1: Aku radio lokal di Klaten waktu itu.
0: Apa
1: namanya
0: tuh?
1: Candi Sewu FM.
0: Candi Sewu yang pernah kita lewatin.
1: Yes, Candi Sewu FM. Karena itu radio paling gacor sih se-Klaten ya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Dulu di Klaten tuh ada juga namanya Salma Radio. Tapi sayang sekali pada saat aku sudah tumbuh dan bisa mendengarkan, radio itu udah gak ada.
0: Udah tutup.
1: Okay. Tapi kayak Salma radio ya, kayak gitu.
0: Seru.
1: Jadi dari kecil tuh udah ada kayak Salma radio gitu. Gak nyangka tiba-tiba jadi penyiar nih gue.
0: Ini memang Salma tuh radio banget anaknya gitu.
1: Yes,
0: kan?
1: Tapi aku gak seradio banget Novel ya. Novel kan sampai dengerin kayak Pram sebelah gitu kan.
0: Gak apa-apa kali.
1: Oh gak apa-apa ya.
0: Radio.
1: Iya, Novel sampai dengerin siaran-siaran yang sampai nasional mungkin ya.
0: Iya, sampai Prambors. Kemarin kaget juga kan ngelihat RRI posting yang ngucapin hari
1: sama
0: radio tuh.
1: Sama Darto.
0: Terus ada si
1: siapa namanya satunya?
0: Danang, sama Danang, terus penyiar-penyiar yang lain ada Dua Bahlul.
1: Yes, itu dia penyiar favorit gue saat ini.
0: Saat ini ya.
1: Saat ini, karena aku lagi dengerin mereka banget nih.
0: Tapi memang seru tau ngelihat ngelihat Dua Bahlul kalau siaran, kalau podcast gitu kan. Mereka tuh umurnya emang udah nggak muda lagi, tapi bisa into ke Gen Z.
1: Betul. Karena ya mereka kan juga siarannya bisa ditonton juga ya di TikTok
0: bener.
1: Jadi itu yang bisa bikin aku tuh bisa mendengarkan secara langsung gitu. Kayak dulu waktu aku kecil tuh nggak bisa deh, maksudnya nggak kepikiran juga ya buat ngedengerin radio di Jakarta tuh kayak gimana sih gitu. Apalagi radio di Pontianak, apalagi sekarang kan udah ada aplikasi tuh, jadi
0: bener.
1: Kayak lebih mudah kan untuk mendengarkan di seluruh Indonesia.
0: Nah itu tuh adaptasi RRI ke era digital. Karena kita tuh juga ada aplikasi namanya aplikasi RRI Digital.
1: Betul.
0: Selain kamu bisa dengar radio, kamu juga bisa baca berita yang aktual banget.
1: Nah itu dia. Dan semalam aku tuh sempat live juga kan, karena aku siaran malam ya kemarin ya. Terus banyak yang kayak nanya, kenapa sih Pro 2 Pontianak udah lama gak live, padahal kan sekarang udah zamannya udah era digital. Sebenarnya
0: emang kamu live semalam?
1: Live. Terus abis itu kayak orang-orang, oh iya okay. Mungkin besok di hari radio kita bakal lebih aktif lagi gitu. Coba deh mungkin kita habis ini bisa kali live.
0: Boleh.
1: Karena banyak banget yang nanyain kayak mana sih Pro 2. Mungkin kan ada juga teman Pro 2 yang lebih suka sambil interaksi, sambil nonton. Kayak
0: gitu
1: radio
0: ya.
1: Gak cuma didengar, tapi radio juga bisa dilihat gitu.
0: Seru. Nanti kita bakal balik lagi untuk nemenin ruang dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak,
1: teman terbaik kamu.

Ada masa ketika jarak diukur oleh hening dan kabar dijemput oleh angin. Pada 11 September 1945, di bawah bayang-bayang Republik yang baru saja lahir, beberapa pasang tangan berkumpul di antara gelombang udara. Di tengah aroma mesiu dan kecemasan masa depan, Dr. Abdurrahman Saleh dan para pejuang bangsa meniupkan nyawa pada sebuah janji Tri Prasetya. Sekali di udara, tetap di udara. Hari itu, Radio Republik Indonesia mengudara untuk pertama kalinya. Suaranya bukan sekedar gelombang radio frekuensi tinggi, melainkan detak jantung bangsa yang menegaskan pada dunia, kami ada, kami merdeka, dan kami tidak akan pernah bungkam. Melalui pemancar gerilya dari rimba ke rimba, suara itu menjadi suluh di tengah gulita perang kemerdekaan.

0: Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan.
1: Waktu bergulir dan RRI menyusup halus ke ruang-ruang tamu rumah kita. Ia hadir bersama suara kerisik antena bambu di sudut desa, tembang malam yang menenangkan, hingga warta berita jam 9 yang dinanti-nanti di seluruh penjuru Nusantara.
0: Selamat mendengarkan dan tetap merdeka.
1: RRI tak pernah memilih pendengar. Ia merangkul nelayan di tengah samudra, menyapa petani di kaki gunung, dan menemani anak-anak bangsa yang merajut mimpi di balik meja belajar. Bagi jutaan telinga, RRI bukan sekedar stasiun siaran, melainkan kawan setia yang tak pernah letih mengetuk jendela hati. Hari ini, zaman telah memintal benang-benang baru. Suara dari corong kayu lawas telah bertransformasi menjadi aliran data di ujung jemari. Melalui garis batas layar dan platform RRI Digital, suara itu tidak lagi terhalang gunung dan samudra. Dari belahan bumi manapun, anak bangsa kini bisa mendengar denyut nadinya melalui siaran langsung, untaian podcast, hingga kabar terkini yang datang tanpa jeda. Teknologi boleh berganti peluh, media boleh berubah rupa. Namun, jiwa di balik gelombang itu tetap sama. Menjadi benang penjahit keberagaman, penjaga kedaulatan informasi, dan rumah bagi seluruh bangsa Indonesia. Selamat Hari Radio ke-81. Terima kasih telah terus mengudara, membawa hangatnya persatuan di sela-sela dinginnya zaman, dan membuktikan bahwa selama Indonesia masih berdiri, suaramu akan selalu ada.

Yo, balik lagi di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Di hari Jumat 11 September 2026, masih bareng Nopal sampai di jam 10 pagi nanti. Spesial hari radio buat kamu yang pengen nostalgia, pengen mengingat memori-memori kamu ketika pertama kali dengerin radio seperti apa. Buruan kirimkan barengan Nopal di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital. Seru banget tau kalau kamu di zaman-zaman dulu tuh tumbuh kembangnya bersama radio. Request lagu, terus kemudian titip salam, atau mungkin teleponan sama penyiarnya. Damn, ini pap ini seru banget sih teman Pro 2. Karena udah 81 tahun Radio Republik Indonesia menemani kamu, menemani di perjalanan dengan informasi-informasi yang aktual. Bener tadi yang aku bilang, radio tuh adalah teman gitu ya. Radio teman, dan radio bisa jadi sahabat kita lah ketika kita lagi ngerasa kesepian, terus kemudian lagi ngerasa gak punya temen, lagi ngerasa suntuk, galau, atau mungkin jatuh cinta nih. Kalau ngobrolin radio pasti kita punya selera beda-beda gitu kan. Ada momen ketika kita memang sengaja ingin sendiri, tapi juga ada momen ketika kita sendirian dan sebenarnya pengen ditemenin. Nah, di situ radio punya tempat yang unik. Radio tuh gak maksa kamu buat ngomong, kamu cukup dengerin, gak perlu membalas, gak perlu menjelaskan keadaan, cukup nyalain radio dan biarkan suara-suara di dalamnya menemani. Kadang teman terbaik bukan yang paling banyak bertanya, tapi yang tahu kapan harus hadir deh. Karena radio tuh selalu hadir di sela-sela waktu ya. Kalau kita ngobrolin lagu, mungkin kita bisa bosan dengan playlist yang udah kita siapin, tapi kalau kamu dengerin radio, selain kamu bisa dengerin lagu juga, kamu bisa dengerin apa yang lagi disiarin, apa informasi-informasinya, apa topik obrolannya. Lebih hidup aja sih kalau di era sekarang ya, radio ya. Ngomong-ngomong soal radio, kita juga bisa nonton penyiarnya secara langsung, dan itu membuat salah satu estetika radio makin bertambah nih. Radio dan juga kenangannya. Pernah gak sih kamu dengerin satu lagu di radio terus langsung keinget sama satu momen? Bisa keinget ke masa-masa sekolah, keinget perjalanan, keinget rumah, keinget teman, atau bahkan keinget masa ketika hidup kamu masih jauh lebih sederhana. Itulah salah satu kekuatan radio. Radio tuh bukan cuma menyimpan lagu, tapi tanpa sadar radio juga ikut menyimpan kenangan kita. Satu lagu, satu suara penyiar, satu acara bisa jadi bagian kecil dari cerita hidup seseorang nih. Dan Nopal bakal balik lagi untuk menemani ruang dengar kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Soalnya pagi ini udah mulai kerja, radio juga bisa jadi partner kerja kamu. Ngerjain laporan ditemenin radio, buka laptop ditemenin radio, beresin toko ditemenin radio. Bahkan kamu di jalan aja udah ditemenin sama radio nih. Selamat Hari Radio sekali lagi buat para penyiar-penyiar di Indonesia. Panjang umur buat seluruh radio yang ada di Indonesia. Thank you juga buat pendengar yang udah dengerin kita di setiap harinya. Dan kita akan selalu setia untuk nemenin kamu di waktu apapun. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Nggak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengoklah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

minum kopi, sambil makan roti, sambil siap-siap mau berangkat kerja atau sekolah. Dan mungkin buat sebagian keluarga, radio udah menjadi suara yang familiar di rumah. Dari pagi sampai ke siang, dari berita sampai ke musik, dari informasi sampai ke obrolan ringan, radio itu sangat sederhana. Gak butuh layar besar, gak perlu kamu harus tatap terus, cukup kamu dengarkan dan kamu tetap bisa melakukan aktivitas lainnya seperti biasa nih. Ada satu hal yang ngebuat radio tuh kayak deket banget sama pendengarnya, yaitu radio dan lagu-lagu yang di request. Salah satu hal yang bikin radio terasa dekat adalah request lagu. Karena ketika kamu request lagu, sebenarnya kamu bukan cuma minta musiknya. Kamu sedang menitipkan sedikit cerita, putaran lagu ini dong, titip salam sama si A, si B, si C. Karena lagu ini mengingatkan aku sama seseorang, misalnya nih ya. Lagu ini lagi menggambarkan hidup aku sekarang, atau sesimpel aku lagi suka aja sama lagu ini. Sebenarnya bukan lagunya aja yang kita tunggu, kita tuh selalu nunggu penyiar untuk ngebacain nama kita, ngebacain pesan yang udah kita sampein gitu kan. Sampai penyiarnya notice kayak, wah ini emang orang yang setia banget gabung barengan kita di setiap harinya gitu. Itu seru sih teman-teman dua. Hal itu tuh masih sering aku dapatkan sampai di detik ini. Banyak pendengar-pendengar pagi, terus kemudian banyak pendengar-pendengar yang juga sering curhat di malam hari. Buat teman-teman, terima kasih yang udah dengerin aku di jalan di setiap harinya gitu kan. Walaupun kadang informasi yang aku sampein tuh lebih banyak leluconnya sebenarnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata buat para teman-teman yang dengerin kita di setiap harinya dari pagi sampai ke tengah malam pokoknya. Karena yang namanya penyiar tuh yang gak pernah luput dari kesalahan, terutama saat berbicara gitu ya. Itulah salah satu hiburan kita sebagai penyiar, makin banyak yang denger tuh makin terhibur gitu kan. Sama-sama menghibur lah ya gitu ya. Dan nanti di Tos Serba, topik serba ada, kita bakal bahas tentang serba-serbi hari radio dari jam 9 sampai di jam 10 pagi nanti. Pastinya bareng Nopal di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Krismi, Krismi.
1: Apa tuh?
0: Tahu nggak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
1: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
0: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
1: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
0: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
1: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

0: minuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sonharek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh, gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fiksi, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

0: Eh, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Toby, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.
2: Teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar. Tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan?
1: Lagi mikirkan apa yuk? Dari tadi aku lihat kau tuh ngelamun terus. Kayak banyak cicilan ya.
0: Eh, Ucup. Enggak, Cup. Cuman mikir, bisa gak ya aku tuh keluar dari lingkaran kemiskinan? Mana umur makin tahun makin bertambah.
1: Ya bisa lah, tergantung niat kita. Yang namanya kemiskinan tuh bukan takdir.
0: Caranya gimana, Cup?
1: Ya caranya banyak lah, yuk. Contohnya, kau kejar karir pendidikan setinggi-tingginya. Buka usaha kecil-kecilan ke. Investasi pun bisa. Kerja keras lah di usia muda. Apa aja yang penting halal, yuk.
0: Iya gak ya, Cup ya? Untung ada kau nih, Cup. Kalau enggak, bisa sampai besok nih aku ngelamunnya.
1: Itu sih modus. Gimana kalau kita coba buka usaha kecil-kecilan aja, yuk?
0: Ide bagus tuh, Cup. Buka warteg atau lamongan, asik kali ya.
1: Usaha makanan ya, boleh gak sih? Tapi kira-kira habis dimakan kita ke atau konsumen yang makan nih?
0: Negatif thinking terus kamu, Cup. Namanya juga usaha. Nyadar kok aku, gak mungkin habis sendiri.
1: Iya, yuk.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama: menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Kopi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngarep?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi, waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Krismi, Krismi.
0: Apa tuh?
1: Tahu nggak sih? Rupanya ikan tuh bagus banget loh buat anak-anak yang lagi tumbuh kembang. Apalagi buat mencegah stunting.
0: Iya ya. Ikan kan kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Itu penting banget buat perkembangan otak dan tubuh anak.
1: Betul. Selain itu, ikan juga mengandung zat besi dan zinc yang bisa bantu tumbuh kembang anak dengan optimal. Kalau kurang gizi kan, bisa stunting loh.
0: Iya, benar banget lagi. Makanya, penting tuh makan ikan seminggu minimal 2 kali. Selain enak, sehat lagi.
1: Nah, selain itu, ikan juga gampang loh dimasaknya. Entah itu digoreng, dibakar, atau bahkan diolah jadi sup. Pokoknya banyak banget deh manfaatnya dari ikan ini untuk anak-anak.
0: Setuju. Dengan makan ikan, gizi anak bisa tercukupi, tubuh dan otaknya bisa berkembang dengan baik.

Pernah nggak sih kamu berpikir, kenapa sekarang makin banyak pembangunan di berbagai daerah? Semua itu adalah bentuk nyata dari semangat investasi. Langkah besar buat memperkuat ekonomi bangsa. Investasi bukan cuma soal modal dan angka di layar keuangan, tapi tentang kepercayaan, tentang harapan bahwa Indonesia bisa mandiri, tumbuh, dan bersaing di dunia global. Dari lapangan kerja yang terbuka, pelaku UMKM yang naik kelas, sampai peluang baru buat anak muda, semua itu hasil dari keberanian berinvestasi di masa depan bangsa sendiri. Jadi, setiap proyek, setiap ide, dan setiap peluang yang lahir hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang menuju Indonesia yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih sejahtera.

perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama, melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

0: RM Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Tahukah kamu, review dari food vlogger ternyata bisa mengubah nasib seseorang. Kalau reviewnya bermuatan positif dan bernilai bagus, maka usaha tersebut akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Tapi begitu pula sebaliknya. Tidak heran jika pelaku usaha berkata kepada para konsumennya, kalau ada yang kurang, tolong beritahu kami langsung supaya bisa kami perbaiki. Di balik semua itu, beberapa UMKM harus berhutang supaya usahanya bisa terus berjalan. Dan tahukah kamu, ternyata nilai pinjamannya pun tidaklah kecil. Membayar pinjaman pastinya memakan waktu. Dampak dari viralnya suatu review buruk membuat usaha-usaha yang sudah lama berdiri jadi sepi pengunjung, dan bahkan beberapa UMKM terpaksa gulung tikar karena dapat review yang buruk. Nah, maka dari itu, mari beri dukungan kepada UMKM lokal dengan cara menyampaikan review secara langsung kepada pemilik usahanya. Dengan begitu, mereka bisa mengetahui apa yang harus diperbaiki dan memberikan pelayanan yang lebih baik. Hal ini tentunya akan membantu memperbaiki dan tidak menghancurkan usaha yang sudah susah payah mereka bangun. Jangan biarkan satu review buruk merusak kerja keras mereka. Dengan memberikan masukan yang membangun secara tidak langsung, kita turut membantu UMKM agar terus berkembang dan tetap bertahan. Sebuah kritik yang disampaikan secara tepat bisa jadi langkah awal bagi perbaikan di masa depan.
2: Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia, dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan, dan nikmati musik tanpa batas.

0: Nak, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal? Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

0: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga, caranya

0: teman Pro 2. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, Ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, Nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
3: LN Purwokerto Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: akhirnya liburan juga. Cek tiket dulu ah.
1: Kok tiketnya naik? Hotel juga mahal. Ini inflasi apa sulap?
2: Aduh, tenang Din. Itu namanya inflasi. Wajar kok. Harga tiap tahun pasti naik.
1: Terus kita nggak jadi liburan dong?
2: Bisa kok, bisa tetap berangkat.
1: Gimana caranya?
2: Nah, utamain prioritas dan catat pengeluaran. Tapi yang lebih penting itu nabung dan manfaatin promo. Jadi liburan tetap jalan, dompet tetap aman. Nah, udah di Bali kan kita. Makanya inflasi nggak usah ditakuti. Yang penting bijak atur uang, liburan jadi happy.
3: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
4: Hah? Pinjam uang, Jak?
3: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
4: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
3: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
4: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
3: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
4: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
3: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
4: Aman, Jak. Pendidikan gratis, sekolah rakyat aja.
5: Anywhere, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

buku Surrounded by Idiots, karya Thomas Erickson. Buku yang judulnya cukup bikin alis naik, tapi isinya justru sangat membuka wawasan. Meski terdengarnya leneh, buku ini sebenarnya mengajak kita memahami satu hal penting yang sering bikin hidup lebih mudah, komunikasi. Kita semua pasti pernah merasa, kenapa ngobrol sama orang ini gampang banget, tapi sama yang lain susahnya minta ampun. Nah, Erickson menjelaskan bahwa setiap orang punya gaya dan kepribadian yang berbeda. Ia membagi karakter itu menjadi 4 warna: merah, kuning, hijau, dan biru. Merah, si tegas dan cepat gerak, yang memiliki makna bahwa seseorang itu dominan dan memerintah. Kuning, si ceria dan gampang akrab, yang menggambarkan seseorang mudah untuk bersosialisasi dan memiliki sikap yang optimis. Hijau, si kalem dan penuh kesabaran, menggambarkan seseorang yang memiliki sikap santai dan ramah. Serta biru, si super teliti dan logis, menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki analisis yang kuat dan tepat, serta bisa menjelaskan cara mengidentifikasi dan berinteraksi dengan setiap tipe dari orang. Begitu kita tahu warna seseorang, kita bisa lebih paham cara berkomunikasi yang pas, biar gak salah nada dan gak salah paham. Yang bikin buku ini enak dibaca adalah cara Erickson bercerita. Bahasanya santai, banyak contoh dari kehidupan sehari-hari, dan sering bikin kita senyum sendiri. Karena rasanya, lah ini kan karakter teman kantor. Atau bahkan, oh aku masuk kategori warna ini rupanya. Penjelasannya praktis, mulai dari bagaimana membaca bahasa tubuh, bagaimana kasih kritik tanpa bikin orang sakit hati, sampai kapan harus maju ngomong atau kapan sebaiknya mundur dulu. Walaupun fokusnya banyak di dunia kerja, teori-teorinya benar-benar relevan buat kehidupan kita secara umum. Entah kalian lagi magang, baru mulai karir, atau cuma pengen ngerti cara berinteraksi yang lebih efektif, buku ini bisa jadi panduan simpel tapi berguna. Jadi, kalau kamu sering ngerasa komunikasi itu seperti puzzle yang susah disusun, Surrounded by Idiots bisa jadi kunci yang bikin semuanya lebih jelas. Karena buku ini informasinya ringan, relate, dan gampang diterapkan.

0: Batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Nggak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak nggak berhenti berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bicara itu ada seninya adalah sebuah karya Oh Soo Hyang, penulis yang juga dosen dari negeri Ginseng, Korea Selatan. Lewat bahasa yang ringan dan kisah yang relatable, penulis yang juga pakar komunikasi mengajak kita memahami bahwa berbicara itu bukan sekedar menyampaikan isi kepala, tapi juga menyentuh hati. Buku ini mengajarkan bahwa komunikasi yang efektif bukan soal suara lantang atau gaya bicara yang heboh, tapi tentang bagaimana kita membuat lawan bicara merasa dihargai, nyaman, dan didengar. Ada teknik, ada ritme, dan ada rasa. Dari cara negosiasi, menyampaikan ide, sampai teknik persuasi. Semua dikupas dalam buku ini. Dan hebatnya, kamu gak perlu jadi pembicara profesional dulu untuk mulai mempraktikannya. Dalam buku Bicara Itu Ada Seninya, penulis mengajarkan kita memulai dari hal-hal kecil. Misalnya, menyimak dengan tulus, menyesuaikan nada bicara, atau memilih kalimat yang lebih empatik saat ngobrol dengan teman, rekan kerja, bahkan orang asing. Oh Soo Hyang juga menyisipkan cerita-cerita inspiratif, pengalaman pribadi, dan contoh nyata dari tokoh-tokoh hebat yang berhasil menaklukkan banyak hal hanya lewat kekuatan kata-kata. Karena benar, bicara itu memang ada seninya. Dan lewat buku ini, kita bisa memulai belajar memoles seni itu dari sekarang. Dan yang menarik, buku ini disusun dalam 5 bagian yang bisa dibaca lepas. Kita tidak harus membacanya secara urut. Buku ini juga bisa dibaca langsung masuk ke bagian yang paling relevan dengan situasi saat ini.
1: Elen Bruno Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

sama yang Pro2, pernah gak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, widih, widih, widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi Buku Pro 2 Pontianak.
1: Pintu Harmonika, karya Clara, mengisahkan tentang perjalanan seorang gadis remaja bernama Icha Rahmanti yang hidup dalam keluarga yang bercerai dan penuh dengan konflik. Icha tumbuh dengan ayahnya yang bekerja sebagai seorang pengrajin harmonika, dan kisah ini berfokus pada hubungan antara Icha dengan ayahnya serta perjalanan pencarian jati diri Icha sendiri. Dalam novel ini, kita menyaksikan bagaimana Icha berusaha memahami kompleksitas perasaannya terhadap kedua orang tuanya, sambil menghadapi pergulatan dalam hubungan pertemanan dan cinta remaja. Kisah ini juga memperlihatkan bagaimana Icha mengatasi berbagai rintangan dan tantangan dalam perjalanannya menuju kedewasaan, sambil menggali makna dari harmonika yang menjadi ikon dalam cerita ini. Secara keseluruhan, buku Pintu Harmonika tidak hanya menceritakan konflik dalam keluarga Icha, tapi juga menyoroti tema-tema tentang pertumbuhan pribadi, kekuatan dalam keluarga, dan keberanian untuk menghadapi cobaan hidup.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi Buku Pro 2 Pontianak.

0: Eh, Anwar, Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Eh, Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

Besar bukan hanya bangsa yang kuat, tetapi bangsa yang mampu menjaga persatuan di tengah perbedaan. Di hari lahir Pancasila ini, kita diingatkan bahwa keberagaman bukan alasan untuk terpecah, melainkan kekuatan untuk saling melengkapi. Pancasila mengajarkan kita tentang kemanusiaan, keadilan, dan semangat gotong royong yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Dari tanah air yang damai ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa perdamaian dapat tumbuh dari rasa hormat, toleransi, dan persaudaraan. Mari kita jadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa serta fondasi untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Selamat hari lahir Pancasila. Berbeda-beda, tetap satu jiwa Indonesia.

0: Batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC? Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja. Tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik. TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa. Obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

Pontianak teman terbaik kamu masih bersama Dipa Revanda di Santai Siang nih teman Pro 2, dan nanti sesaat lagi kita bakalan siaran berjaringan antara Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4 spesial memperingati Hari Radio nih teman Pro 2. Nah, sembari menunggu ya, kita akan siaran rame-rame bersama penyiar dari Pro 1, Pro 2 dan juga Pro 4. Ini bakalan ada satu lagu yang akan lewat di ruang dengar kamu dulu nih siang hari ini. Oke, dah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: masa bakti ya.
1: Mei, apa kabar Mei?
0: Baik. Sudah ngopi? Oh belum, habis ini kita ngopi dulu ya.
1: Oke, kita tinggalnya perempat sendiri.
0: Jangan gitu, saya sapa dulu. Okay. Setelah sapa-sapa yang di Pro 2, kita sapa dulu. Yang di perempat ada siapa?
2: Ada
0: siapakah itu?
2: Ada Burung Nuri makan ketupat.
0: Masya
2: Allah. Saya Mbok Fitri dari penyiar perempat. Tepuk tangannya mana?
0: Ubur-ubur ikan lele. Udah gitu jatuh.
2: Jangan buru-buru, Le.
0: Ada apa sih ini, kita spesial sekali di hari ini ya. Kok tiba-tiba siarannya rame-rame.
1: Happy birthday, Meiti.
0: Terima kasih. Kok Meiti ya?
1: Bukan.
0: Ini saya berarti 81 tahun dong.
1: Ini kok ya? Muda.
0: Oh iya. Hari ini spesial karena hari ulang tahun RRI.
1: Wih,
0: yang ke-81. Jadi yang biasanya siarannya sendiri-sendiri, sekarang kita ramai-ramai. Nah, kita undang juga ya, bukan hanya kita bertiga nih. Kalau bisa ada 16 orang saat ini bergabung, boleh.
2: Mewakili.
0: Ya. Jadi untuk pendengar-pendengar kita, mungkin yang rumahnya dekat mau kesini, mau merapat, boleh.
1: Yang rumahnya jauh juga kalau mau kesini.
0: Iya, kita sampai sore sih.
2: Oh gitu. Iyalah, makin cepat
1: makin bagus.
2: Ikan cepat kan gabus sudah. Ya Allah, tolong.
0: Tapi
2: yang duluan artinya kan mau kecampirannya. Ah, mantap dah tuh. Oh, siap.
1: Patung model baru kayaknya ibu ya.
2: Isinya dulu baru sambilan.
0: Boleh gitu. Tapi kalau yang enggak sempat juga boleh gabungnya di telepon ya.
2: Oh, boleh.
0: Boleh.
2: Di nomor berapa nih, Mei?
0: Di 734987, bisa juga di 08115701042. Boleh gabung ya rame-rame. Jangan lupa juga selain request lagu di siang hari ini, sampaikan keluhan saja dong, mungkin ada kritik, saran
2: gitu kan.
0: Boleh
2: apa,
0: atau ucapan-ucapan, pesan-pesan kepada kami inilah ya. Boleh, kita terbuka sekali kok
1: ya,
0: untuk siapapun.
1: Saya memang anti kritik orangnya.
0: Oh iya, jangan gitu dong. Untuk spesial hari ini yang anti kritik harus mau dikritik.
1: Oh iya, benar. Ya karena kritik yang membangun itu kan sebagai bentuk rasa tanda sayang sebenarnya.
0: Allah sayang.
2: Allah tuh banyak penggemarnya nih di Pak.
0: Iya. Saya mau nunggu meet and greet-nya, Wan. Ceritanya siang hari ini.
2: Minumnya air kelapa.
0: Aduh
2: campur gula aren.
0: Allah sedap.
2: Makin lama Dipa makin keren. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, coba lihat. Branded semua kan?
0: Sponsorship apa gitu ya. Ini sudah ada yang bergabung, mungkin boleh kita ini ya, jawab dulu teleponnya. Halo. Terputus.
2: Kita kasih
0: begitu?
2: Tagline dong.
0: Apa
2: ya kan? RRI yang jawab sekali di udara tetap di udara.
0: Oke, boleh.
1: Memang jam terbang beliau sih. Jam terbang beliau tidak diragukan.
0: RRI sekali di udara.
2: Hangat gitu kan.
1: Oke.
2: Iya.
0: Ada nih, silakan.
2: Ayo, RRI.
3: Sekali di udara, tetap di udara.
2: Bangun main atas atap, mantap. Wah,
3: ini ramai sekali hari ini nih.
1: Iya. Dengan siapa di mana nih?
3: Nah, Mbak Lipa tak kenal dengan saya itu, Bang Wardi.
1: Bang Wardi.
0: Sungai Rendang.
1: Halo Bang Wardi.
3: Kenal Bang Lipa.
1: Salam kenal Bang Wardi.
0: Iya.
3: Wih, kami sudah dengan Pro 2 juga loh Bang Lipa sebenarnya.
1: Oh iya.
0: Iya, sebenarnya sering.
2: Iya. Oh, Bang Wardi.
3: Oh, ngopi.
2: Iya, makan keladi, makan ketumbar.
3: Cakep.
2: Bang Wardi, apa kabar? Sehat ya tuh, sesak napas, nak? Alhamdulillah, maklumlah bencana nih ya. Walaupun kita ulang tahun ya Bang Lipa.
1: Betul.
2: Alhamdulillah tetap jalan. Walaupun sederhana tapi hikmat ya kan.
1: Benar.
2: Iya, tadi pagi kami udah jalan nih Bang Wardi.
3: Alhamdulillah ya,
2: dari upacara, bagi-bagi hadiah lomba, sampai penyulutan obor.
3: Udah ke sana nih Bopi.
2: Jadi?
3: Tadi Bopi juga katanya.
1: Oh.
2: enggak ada yang ngantar.
1: Enggak ada yang
2: ngantar. Cuma bisa ngompreng, Bang.
1: Oh gitu. Heeh,
2: ngompreng ya enggak ada yang bawa.
1: Ya buat Bang Wardi juga inilah ya, jaga kesehatan ya. Mana-mana pakai masker kalau keluar, jangan lupa minum air putih yang banyak.
2: Keren. Eh, kasih ucapan dong buat kita nih.
0: Harapannya dong untuk RRI ke depannya Bang Wardi.
3: Harapannya RRI-nya semoga semakin jaya di udara.
1: Amin. Amin.
3: Baik pro 1, pro 2, pro 4 juga.
2: Siap.
3: Dan penyiarnya tambah keren-keren.
2: Mantap. Mana enggak manis makan gula aren.
1: Wih.
2: Makin romantis dan makin keren.
0: Iya.
2: Antara pendengar dan kita penyiarnya
3: cocok. Tambah keren, Bang Dipa juga tambah keren juga.
2: Penggemar juga ngikutin. Follow Bang Dipa ya.
1: Iya, keren-keren Bang Wardi keren. Salam buat keluarganya.
3: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Bolehlah nih pilih satu lagu sebagai hadiah dah gabung. Mau request lagu apa? Silakan.
3: Saya. Saya sebenarnya pengen dengar lagu kesedihan si kami kan sedih sana, sedih rasanya ini kami.
2: Iya, biasanya ceria. Sebenarnya kita tuh Bang Wardi ada kegiatan kayak jalan santai gitu Bang Dipa ya.
1: Benar.
2: Jalan santai, bagi hadiah, tapi ya agak duka sedih. Ya,
1: iya.
2: Tapi kita kurangi
3: ya, mana kuat kita mungkin kan.
2: Jadi tidak salah lah kalau Bang Wardi pilih lagu yang itu.
1: Yang kesedihan. Bobi jangan nangis Bobi.
2: Oh enggak nangis. Ini ceritanya laris manis daun simpul.
1: Cakep.
2: Suara bass yang penting pendengar ngumpul.
1: Mantap.
2: Ini termasuk korban gak cerita. Tapi tetap semangat Bang Dipa.
1: Semangat, kita harus
3: berani. Bang Dipa.
2: Baik. Jadi apa
3: sih itu nakan ikatnya, Bobi, dan Bang Dipa. Makasih semuanya Bang Dipa, kami Bobi.
2: Oh iya Bang Wardi, makasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik. Ngomong-ngomong lagunya ada enggak kami?
0: Ada, sebentar sedang diproses ya. Sabar.
1: Kesedihanku tuh tadi.
0: Kita lagi ngobrol-ngobrol dulu nih. Saya mesti terangkir kan kesedihanku tuh. Heeh, lanjut ya.
1: Kalau udah Jody yang mau nyanyi langsung nih di
0: sini. Oh gitu, ada live season kan nih. Heeh. Silakan ya untuk pendengar kita sebenarnya yang dari Pro 4 boleh gabung. Yang dari Pro 2 boleh gabung. Itu siapa sih di belakang tuh? Itu
2: oh iya
1: wow.
2: Oh
0: gitu
2: iya. Sila
0: Adi sapa-sapa juga yang gabung di TikTok dong. Oh, kita live juga di TikTok loh ya,
2: halo.
0: Kita live juga di TikTok RRI Pro 1. Semua kah?
2: Semuanya ya.
0: Semua kah? Sampai ke siapa kita bertanya ini? Ya sepertinya semua di sana saja ya, mau sapa-sapa
1: iya,
0: mau
1: silakan.
0: Ini wah oh, dideketin
1: aduh halo,
2: ya
1: halo,
2: ya Allah
1: halo,
0: ya dan untuk Anda juga diinformasikan yang mau datang ini karena tadi pesannya tuh diinformasikan saja Mi katanya untuk pendengar yang deket-deket nih boleh gabung atau yang mau jauh yang deket juga boleh gabung
1: boleh langsung, mau jauh mau deket mau mau
0: yang jauh mendekat gitu. Yang dekat merapat yang udah rapat ya udahlah
1: yang udah rapat awali dengan bismillah rapat tuh kan harus bismillah dulu
0: betul
2: halal, ya,
0: satu penelpon lagi boleh ya
1: boleh
0: satu penelpon lagi
1: juga, ayo,
0: jangan
1: ini.
0: Gitu
1: oh,
0: dong
1: jangan,
0: halo apa tadi RRI
4: aku jawabnya
1: di pari panah ganteng gitu
2: nyimak.
0: Sekali di udara
4: apa meh?
0: Sekali di udara tetap di udara
4: sambung di udara
2: sambung di udara
4: tetap di udara
1: oke.
0: Ini lagi di mana nih ramai benar nih.
4: Mana ada orang nih?
0: Oh, berarti kita yang ramai.
4: Tepat nih yang ramai.
0: Oh, ada Cece nih. Cece enggak kesini Kece?
4: Jemput lah, Mi.
0: Ya Allah. Ini jadi meja nih siapa nunggukan meja nih?
1: Aduh.
4: Kan ramai di situ, Mi.
0: Iya, masalah ramai sih ramai betul pula.
4: Bopit kan ada.
0: Oh, itu.
4: Abang betul. Yang satu itu kan ada.
1: Mi, salam kenalnya, Mi. Saya boleh.
0: Ngapak lewat saya salam kenalnya langsung lah ada orangnya nah. Oh Cece, apa mungkin ada harapan untuk RRI, ucapan dan lain-lain, atau mungkin kritik dan saran, silahkan.
4: ucapannya selamat ulang tahun buat RRI Pro 1, Pro 2, Pro 4. Semoga kedepannya semakin jaya.
2: Amin.
4: Amin. Dunianya pun semakin
2: sukses. Sukses ke sukses?
4: Sukses. Sukses lah, Mbak Fit.
2: Makasih.
4: Tetap cantik, Mbak Fit.
2: Hei.

Kemajuan bangsa bukan cuma milik kota besar, tapi berakar dari desa. Saat desa dibangun, lewat sekolah yang bagus, jalanan yang layak, dan modal usaha yang cukup, kesejahteraan akan datang dengan sendirinya. Anak muda pun bisa mandiri di tanah kelahirannya tanpa harus pindah ke kota besar. Jadi, mari kita bergandeng tangan, mendukung produk lokal, dan terus melestarikan budaya gotong royong. Karena desa berdaya, Indonesia berjaya.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pontianak. Ada bersama dengan RRI Pro 1, Pro 2, dan Pro 4. Ramai, makin ramai.
1: Iya, baik. Makan gulali, gulalinya punya ku ini. Kembali lagi masih di sini. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Spesial ya, Bang Ipayo. Mantap, tepuk tangannya lah.
0: Kalau tadi ada Mbok Pin, ada Bang Dipa, ada Kak Mei, ini ditambahkan dua lagi.
2: Iya, ada siapa tuh?
0: Spesial. Ada pendengar-pendengar setia kita yang sudah hadir di studio sore
1: sebut
0: hari
1: saja
0: ini.
1: Nelly.
0: Sebut saja
1: nenek-nenek lincah.
0: Ya betul. Ini pasti suaranya sudah enggak asing nih ya. Ada Makam dan juga Bu Ana.
1: Menyempatkan waktu ke sini.
0: Terima kasih banyak kami ucapkan.
1: Dan terima gaji.
0: Mau enggak lah terima gaji.
1: Alhamdulillah. Apa kabar Makam?
3: Baik, alhamdulillah. Baik.
1: Mana mikrofon Makam ini, coba dekatkan sedikit. Jangan takut dan jangan bimbang.
3: Inilah orang mak-mak enak, enggak biasa ya. Banyak grogi lah gitu rasanya.
1: Pagi-pagi naik bis. Jangan grogi habis. Tenang. Abu Ana apa kabar?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Nih, di hari ulang tahun kita nih Makam. Kasihlah ucapan buat kami nih. Apa nih?
4: Ya, hari ulang tahun RI ke
0: 81.
4: Semua menito itu apa? Penyiar-penyiarnya mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin.
4: Panjangkan umurnya, amin. Dimudahkan rezekinya, kan? Semuanya di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 semuanya.
1: Amin.
0: Terima kasih.
1: Kasih dari Bu Ana.
4: Selamat ulang tahun RRI Pontianak yang ke-81. Semoga menjadi yang terbaik.
1: Amin.
4: Untuk kedepannya.
1: Amin.
4: Dan penyiar-penyiarnya semoga sehat-sehat semuanya.
1: Amin. Ya. Itu yang penting ya.
4: Semoga makin bertambah pendengarnya.
1: Amin. Emang ngomong-ngomong Bu Ana sejak kapan suka dengar RRI?
4: Kalau saya dari kecil pun tak pernah dengar RRI. Dari orang-orang
1: itu siaran apa Bu Ana? Siaran apa?
4: Biasa siaran berita yang apa tuh, yang apa kok bulan puasa gitu tuh Mbak Pin. Itu kan orang tua tuh sering dengar dan mau dengarkan azan untuk buka puasa.
1: Itulah sekarang, yang utama-utama didengar.
4: Sekali ya, waktu remaja, gabung lagi apa di itu, Angkasa program Remaja.
0: Panjang nama perjalanan nih ya.
1: Nama acaranya masih ingat?
4: Angkasa Remaja.
1: Angkasa Remaja ya.
4: Yang dipandu oleh ini Bung Filar Mustika.
1: Iya betul.
0: Belum lahir Diva ya?
2: Belum.
4: Tahun 80 ke atas.
0: Iya lah, kita lahir 2001.
4: Saya waktu SMA waktu.
1: Dulu udah main kartu-kartu belum?
4: Dulu saya pakai surat.
0: Jadi
4: kirim tulis nih surat. Kasihkan. Saya sukanya di posnya. Kawan-kawan tuh yang di sekolah tuh, itulah acara Angkasa Remaja tuh kan. Salam-salam dengan kawan apa gitu kan. Biasa sampai banyak surat tuh ya, saya bawa titip lah di pos tuh.
1: Di pos.
4: Di pos tuh. Sekali udah tua nih Bopit, inilah baru 9 tahun saya yang bergabung ini nih. Di RR ini.
1: Kemarin sempat vakum kemana?
4: Ya, ada dia tapi kadang dengar, kadang enggak gitu kan. Malu kesibukan. Setelah menikah tuh kan ngurus anak. Enggak semua fokus. Jadi sekarang nih selama 9 tahun nih baru aktif lagi lah.
1: Aktif lagi. Apa yang udah didapat nih 9 tahun ini nih?
4: Apa ya?
1: Siarnya banyak berubah gitu ya. Dulu kan serba apa?
0: Penyiar-penyiarnya pun banyak ya? Baru ya.
4: Penyiar-penyiar. Pokoknya banyak lah yang mana apa. Berita-berita tuh kan dapat ditahu. Misalnya kayaknya acara pagi itu yang jam 6 tuh Mbok Pit, kabar dari Kalbar. Kadang-kadang dengar kata kejadian apa di daerah-daerah sana kan gitu.
1: Dapat
4: informasi.
1: Wawasan tuh nambah lah
4: ya. Iya.
1: Baik. Makam janganlah dia.
0: Melamun Makam. Atau enggak Makam nih ingat-ingat bila saya dengar ini RRI ini.
1: Luar biasa nih.
4: Kalau Makam sih waktu tahun berapa ya, Makam anak-anak 4 itu dulu kenari.
0: Oh,
4: kenari Makam. Jadi dari itu Makam kayak Makam itu
3: enggak pakai jilbab kan masih kayak orang Indonesia. Gabung-gabung anak ABG. Jadi makam tu kan dah punya anak tiga tu kan dikenari. Jadi ngumpul tu anak ABG banyak enggak ada orang tua enggak ada belum. Belum yang ketemu anak ABG. Jadi ibu ni kawan lah gitu kan kami.
1: Si tomboy lah ceritanya.
3: Tomboy lah. Jadi sekarang lambat-lambat tu dapat rumah KRI ni kan juga dengan tu masuklah makam di waktu pertama masuk tu tak salah makam Mbak Dian ke apa itulah beranikan diri tu? Acara Prodangdut tu.
0: Prodangdut.
1: Dulu kan Prodangdut Pro 1.
0: Betul. Ya, alasan saya masuk Pro 1 ngejar Prodangdut. Oh,
1: gitu. Iya, jadi dia tu hijrah sana sini.
3: Jadi suka gitu gabung belajar gabung kan makam kan jadi kan suka jadi. Sampai sekarang lah makam tu suka.
0: Iya, gitu. Dan mendengar aktif ya mendengar gabung.
3: Kalau dah perang duit dah mau mulai. Wah cepat solat lu ni. Cepat solat kalau buat cepat masuk solat kalau yang lain masih awal gitu.

0: Yang radio tu dari Kenari
1: putus
0: ya. Bulan puasa dulu Pak Kam di Kenari itu pakai radio tu dulu kan musabakah. Jurinya tu kan jurinya artian. Pak Kam ni ikut lomba bulan puasa dah 3 kali dapat juara. Jadi keempat tak bisa gig.
2: Jadi kan juara bertahan ni.
0: Ngajinya tu di rumah gitu pakai. Kita ngaji dekat Quran dia ada juri sana. Ambil hadiah tu dengan wah Abah Ming ke Abah Bang Lan ke Bang Ming, Abah Ming.
1: Jadi ini ceritanya Pak Kam ni jebolan juara musabaqah tilawah Quran.
2: Masya-Allah.
1: Peserta. Tahun berapa tu?
0: Lupa dah Mak Kami. Ya, agak yang 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu tadi Mak Kami ikut di Sanggau itu Merotal. Ikut Mak Kami di Sanggau mewakili apa ni Orang Dayak tu.
2: Atau Mak Kami. Aduh,
1: provinsi ya.
0: Mak Kami ada. Tapi Mak Kami tak ada gigi ben. Itu lepas memang dulu Mak Kami. Jadi kayak dapat ada pun satu je.
2: Alhamdulillah.
0: Jadi alhamdulillah. Udah tu dah bukit. Tapi masih gak diambil orang untuk orang menikah tu. Ini tak di gedung ni bulan 10 ni ada orang ambil kan angkat tangan. Tak ada gigi malu dah.
2: Malah gigi ya.
0: Mungkin tu suara tu agak udah itu bah. Agak betul, kurang.
2: Betul.
0: Menyanyi pun kan kurang gak dami.
2: Tapi mau gabung sih tetap nomor satu kalau di radio ya.
0: Tapi makin tua ni kan udah berubah bami. Walau 3 tahun lalu ni makam tak pernah ikut lomba-lomba karaoke tak pernah.
1: Katanya suka cinta dangdut. Kan nyanyi lah sepenggal-penggal. Lagu dangdut.

0: ya.
1: Apa?
0: Nah, kalau memang apa betul pencipta dangdut.
2: Pencipta dangdut lah.
1: Apa yang mana Rita S, Rita S juga.
2: Kusulam benang bulan. Sempatan di pantai Losari.
1: Alamak, bisa kesikan.
2: Lalu menyanyi.
1: Keren. Luar biasa. Kita harus tes vokal Bang Dima. Abis ini Bang Dima tes vokal. Lagu yang sama gitu.
0: Kamu kan punya anak gadis.
2: Punya.
0: Bisa diarahkan di Pro 2.
2: Mana mana dia mau bupit. Dia kerja di Amora.
0: Sambil dengar-dengar radio. Waktu remaja kan di Pro 2. Ini Bang Dipa yang melayaninya.
2: Anak tu kurang.
1: Aduh, sampai sikit
2: HP kan. Jadi HP tu, jadi dia kan kurang dia, tapi dia tak pernah marah mak kam tu. Kalau bunyi apa dia tak pernah marah anak-anak tu. Dia pun tak pernah mak ni gini ni. Dia tahu aku suka kita tu, tak pernah lah. Kalau dia dengar kita bunyikan pesat-pesat lagu, dia tutup kamar, tutup lah dalam HP. Tak mana mak. Kalau dia marah, mak kam marah agak. Kau suka apa? Suka HP. Mak kam suka radio bilang dia.
0: Ya, HP tu sekarang dah bisa dengar kan mak kam?
3: Bisa dengar.
2: Tak, mak kam tak pernah buka HP di radio. Tak pandai mak kam.
3: Berarti mak kam lebih suka dengar radio tu dari radionya langsung.
2: Kalau HP tu paling-paling mak kam tu untuk telefon, paling-paling.
1: Okay.
2: Kalau di TikTok kan tu ni apa? Doa-doa. Kalau malam juga doa-doa.
0: Sekarang itu dah makin

0: pendengar, sesaat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: RRI sekali di udara tetap di udara. Siapa ke 81 tahun.
1: Wow, iya,
0: ya, luar biasa. Makan tape menau. Rasanya manis.
1: Ya Allah, manisnya.
0: RRI selamat ulang tahun. Mudah-mudahan pendengar dan penyiarnya manis.
1: Macam madu.
2: Bang Rosi bisa nambah nih biasanya nih.
1: Kayaknya pusah enggak nambahan nih.
3: Tolong enggak bisa.
2: Jadi kalau di sore hari ini tadi kan ada Mei, ada Dipa ya.
0: Betul.
2: Sekarang gantian di switch gitu ya.
0: Karena RRI berwarna.
2: Betul.
0: Oh. Pro 1 oranye. Pro 4
2: hijau.
0: Pro 2
4: biru.
1: Suara jadi macam pelangi gitu ya.
4: Warna-warni
0: macam-macam.
2: Betul.
0: Ya kan?
2: Pelangi warna sih enggak apa-apa asal jangan pelan-pelan ngilang.
1: Bulan hilang tuh paling bahaya.
2: Nah, itu makanya ada Salma, ya kan?
4: Ada Salma. Pertolongan produsen.
0: Nyamannya buah korma. Warnanya buahnya korma, ya kan? Betul nggak? Ada di dinding.
2: Apa dia korma di dinding?
0: Ini namanya Salma. Dari jauh sangat bening. Dari jauh.
4: Dari dekat
1: enggak
4: tahu ya.
1: Dekat pun nampak pun bening enggak.
0: Padahal enggak skincare 5 lapis.
2: Kurma bukan sembarang kurma. Kurma dibeli sama si Sonya. Salma ini bukan sembarang Salma. Taunya dia ada yang punya.
1: Masyaallah.
4: Aku bisa balas lagi.
2: Dia belum minum air kapuas berarti ya. Oke, Mopit ya, ini seru ya.
0: Seru. Kan jalan-jalan kita silaturahmi antar penyiar dan juga pendengar.
2: Ya, biasanya kan terbatas dengan pulsa, terbatas dengan kuota, ya kan?
4: Betul.
2: Sekarang langsung bisa pakai mic-nya di siaran kita.
0: Iya. Alhamdulillah ya. Tadi pagi kita udah melangsungkan upacara nih.
1: Itu yang bikin ancur tuh. Banyak antrian nih.
0: Sama juga pas mau gabung biasa ngantri enggak? Mau request lagi.
1: Paling susah.
0: Masyaallah.
1: Kalau RRI itu ya, gua kebut-kebut monitor itu.
2: Kalau Bang Rosi paling susah masuk pas jam siapa?
1: Semua jam.
4: Berarti itu kurang cepat aja.
2: Curiga Bang Rosi ini request jam 12 malam ke atas nih.
1: Enggak susah. Kok bisa?
4: Itu sih enggak ada siaran ya Bang Andre.
1: Paking favorit tunjukkan RRI itu ya. Dalam segala hal perlu di bro 1, bro sampai 14 itu kan. Semua monitor saling berlomba-lomba ingin masuk gitu kan.
2: Biasa tuh kalau istilah pendengar tuh jarinya keriting.
1: Kenapa enggak ada yang biku apa? Kuku dia patah.
2: Tepenje-penje.
0: Kaku, enggak, ya Allah. Mesti ngomong-ngomong. Dari sekian kapan Bang Rosi ini suka dengar RRI?
1: Saya dari tahun berapa? Adalah sekitar 20 tahun ada saya dengar ni.
2: Iya.
1: Dulu sih malu-malu. Sekarang sih dah malu-malu kan.
2: 20 tahun.
0: Awal-awal tuh acara apa tuh?
1: Acara biasanya tetap dangdutin lah.
2: Dangdut ya.
0: Nah, dulu kan belum dibelah nih, maksudnya belum dipisah-pisah. Hanya pro satu saja dulu kan?
2: Satu siaran aja dulu.
0: Fokusnya ke program acara apa dulu?
1: Program waktu itu subuh, saya suka dengar subuh, dakwah itu kan.
0: Siraman rohani.
1: Siraman rohani. Dari situ lah saya mulai itu menyimak-menyimak ke. Itu berapa indahnya suasana waktu subuh itu kan. Mendengarkan dari propos dari RRI itu kan tentang ceramah, tentang masalah hati kan. Itulah yang masih terpanggil untuk monitor.
0: Sekarang apa nama acaranya Bang Andre?
2: Kalau di sini Mutiara Pagi. Di Pro 2 tuh
0: Sinar Mentari dulu.
2: Pro 2 ada kan?
4: Ada di Pro 2. Nah,
2: Jelajah Iman. Jelajah Iman. Kalau di Pro 4
0: Hikmah
2: Pagi.
1: Di situ lah saya lihat. Saya tengok pun penyiar-penyiarnya banyak yang bening-bening. Jadi tertarik benar saya itu.
2: Kita habis ngusap muka pakai air garam nih Bang Rosi masalahnya.
1: Tapi masih bagus. Kalau ini air garam ya. Apa gitu kalau diusap dengan pakai madu sikit kan?
2: Itulah.
4: Garam dan madu ya.
1: Macam Mbopit gitu ya kan?
2: Itulah.
1: Ampang gincu tuh biar kahit dulu.
2: Kita ini udah sebulan mandi air asin kan? Ada gak kita berubah jadi ikan asin?
0: Kalau ikan udah kayak perangku lengket.
2: Lengket ya, aduh.
0: Oh jadi gitu acara-acara Islami.
1: Islami.
0: Bisa menyejukkan hati. Dan buat Bang Rosi jadi hijrah.
1: Hijrah lah.
0: Oh, saya. Oh. Dulu ya. Dulu Rosi sekarang.
1: Lancar saya dah. Faktor umur
0: kak.
1: Faktor umur.
2: Dulunya balapan sekarang udah nagi.
4: Sekarang balapan mencari pahala.
2: Itu dia. Lurus emang kawan itu satu nih.
1: Lurus emang.

0: Tiga, dua, satu.
1: Apa tu?
0: Ada mahu tu.
1: Tahulah.
0: Ya Allah.
1: Okay. Itu kalau Bang Rosi dari dari 20 tahun yang lalu ya Kak Fitri ya.
0: Dari siraman rohani dan acara-acara kita ya.
1: Kak Imel macam mana enggak nih?
2: Sama kita. Kita dari zaman kita sekolah dulu kan. Dari zaman kita sekolah kita dulu dimulai dari Pro 2 tuh kan.
1: Pro 2.
2: Request request. Sekarang awalnya sih kan, kan internet belum ada tuh di kampung tuh. Kita cuma jadi pendengar setia aja kan.
1: Zaman-zaman siapa tuh?
2: Saya lupa gak dulu zaman-zaman penyiar.
1: Siapa tuh? Ada
2: mungkin udah pensiun
1: ada kan
2: ya sekarang
1: tuh,
2: ya.
1: Kalau enggak salah tuh dulu ada Kak Fitri ya kan? Fitri, Kak Fitri di Pro 2 kan?
2: Mungkin ya. Kita juga
1: ada Kak Ira juga dulu di Pro 2.
2: Kita tuh sering dulu kan ada request-request lagu atau kita cari kenalan gitu kan di
1: ada gak ketemu tuh?
2: Dulu bukan kayak dulu SMS kan bukan belum ada WA kan zamannya SMS tuh. Kita request lagu gitu kan cuman kita kan mendengarnya enggak sesering kayak sekarang gitu kan. Jadi
1: betul.
2: Kita penyiarnya kurang kenal lah dulu tuh. Tapi kita udah dengar udah lama lah gitu kan. Jadi jadi pendengar setia RRI.
1: Dari
2: Pro 2, Pro 4. Pro 4 kan dulu belum ada ya. Pro 1 dulu tuh kan.
1: Pro 1 dan Pro 2 ya.
2: Jadi
0: kita kan Kak Imel nih kan ada bundanya. Apa tuh karena diajak dipaksa oleh bundanya tuh. Iya, dengarlah RRI. Atau enggak sendiri?
2: Enggak juga sih. Kan memang dulu awalnya kan dari mama. Kan mama kan suka nyetel radio juga kan. Kan
0: kita itu tuh lah ya.
2: Nah, MBSP. Kita kan satu rumah kan ya. Jadi kita ikut lah gitu kan. Dari dulu, nah awal-awalnya kan memang Pro 1 gitu kan. Karena kita dulu misah sama mama, jadi kita dulu kan pakai apa handphone juga, handphone yang jadul lah dulu
1: yang kan. Poliponik ya, zaman-zaman kita dulu poliponik.
2: Itu jadi pakai headset tuh kan. Itu kita dengar dengar sendiri.
0: Gitu. Apalagi dapat email tuh dari acara-acara yang suka didengar.
2: Ya. Acara-acara yang suka didengar tuh ya request-request lagu.
1: Request lagu.
2: Kayak dangdut-dangdut gitulah pokoknya. Karena kita kan pencinta dangdut juga.
1: Waduh, ini dua-duanya pencinta dangdut nih ya.
2: Tapi rock kita juga suka rock.
1: Rock juga suka.
2: Pop juga suka pokoknya.
3: Tapi enggak tahu rock apa lo. Aduh, aku ngomong tuh jelas. Rock apa lo?
1: Musik rock, musik rock. Musik rock, musik rock. Aduh, ini kita nyapunya susah ini. Aduh,
3: aku tuntang mendengar saja nih.
2: Kurang-kurang gitu.
1: Oke. Tapi berarti dari situlah kecintaannya terhadap radio gitu ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Jadi tambah lagi mama kan sekarang gitu buka-buka radio gitu kan. Mama masuk nih gitu.
0: Suara sendiri.
1: Oke. Kita coba bacakan dulu sikit-sikit ya Kak Fitri ya.
0: Boleh.
1: Ini ada yang nyapa-nyapa kita, ini ada Kak Eka di TikTok ya kan. Kalau Kak Eka nih suka gabung di TikToknya RRI Pro 4 katanya, RRI Pro 4. Nah, terus ada acara Pro Dangdut kan katanya. Betul kan? Nah, terus juga katanya terus dan banyak programnya yang bagus semuanya. Amin.
0: Doanya.
1: Itulah. Ada Bang Hendra gak nih? Kalau Bang Hendra di chat bilang katanya selamat ulang tahun RRI yang ke-81 sekali di udara tetap di udara. Semoga tetap jaya selamanya di udara.
0: Oke.
1: RRI-nya aja yang di udara ya. Kita ya di daratan. Bahaya kalau kita di udara.
2: Iya, bahaya. Jatuh nanti kan.
1: Ngambang gitu.
3: Tetap di studio.
1: Menyiar terus di studio. Suaranya yang mengudara. Oke. Baik. Nah, nanti abis ini kita coba satu lagu dulu. Karena tadi udah ngomongkan kecintaannya.
0: Betul.
1: Jatuh cintanya pada pandangan pertama. Sama kayak satu lagu ini nih. Ada milik Ran dengan pandangan pertama.
0: Siap. Mantap.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kita masih di siaran gabung tentunya ya. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 4 dan juga pendengar kita. Dan ini spesial untuk hari ulang tahun RRI yang ke-81.
2: RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: Oke.
3: Ramai sekali ya.
1: Berasa ganteng sendiri di ruangan ini. Mantap memang. Ini udah perkumpulan ini ibu-ibu semua ya. Oh, belum. Satu belum.
3: Saatnya Bang Andre bersinar di sana.
1: Iya, benar. Aduh, untung enggak pakai kerudung juga. Oh, bahaya ya kalau jangan ya. Oke.
2: Dari Andrea dong.
1: Ini jangan dong. Aduh. Nah, kalau tadi ada Bang Rosi, ada Kak Imel. Sekarang ada siapa lagi nih Kak Fitri? Salma. Salma mungkin.
3: Dari yang paling dekat sama aku yang paling cantik dulu. Yang paling merah
2: merah. Merah ya, menyala.
3: Ada siapa Kak? Boleh agak deketan ke mic? Halo.
1: Aduh. Ini mic loh.
2: Emang itu ciri khasnya kok masuk radio pun gitu kan. Tawanya dulu malu.
4: Saya dari Mama Ririn dari
1: Mama Ririn. Oh, Mama Ririn dari Kuala Mandor.
2: Dari Kuala Mandor.
1: Sebelahnya Mama Ririn?
2: Ini adalah pengusaha. Pengusaha aloe vera. Keren. Lidah buaya. Hati-hati depannya buaya darat.
1: Aduh, simpan dulu lidah ini.
2: Janganlah marah.
1: Enggak dong. Enggak, masalahnya takut-takut bah diusahakan gitu.
4: Udah kehabisan lidah.
1: Oke, okay, ada Kak Tina ya.
4: Iya, Kak Tina. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi enggak deg-degan kan?
4: Sedikit. Padahal udah sering ya.
1: Rasanya gimana?
4: Masakannya itu beda soalnya.
1: Masakannya kan? Beda.
2: Biasanya di radio hanya suara audio.
4: Iyalah kalau di suara gitu kan. Kalau di sini kayak
2: kayak artis selebriti.
4: Lu enggak ternyata ya.
1: Itu yang kami rasakan.
4: Ternyata sama ya. Sama
3: juga Ririn dan juga
2: Katina.
3: Katina itu ada live TikTok. Waduh, jadi bintang nih habis.
1: Betul.
2: Jadi okay. Banyak bilang radio itu bukan masa lalu. Iya kan? Bukan masa lalu. Nyatanya sekarang radio banyak digemari, makin apa namanya maksimal gitu ya. Lewat media-media sosial, ada live TikTok, Instagram, YouTube dan lain-lain.
1: Benar.
2: Itu enggak Bang Andre.
1: Lengkap pokoknya kita sekarang tuh. Tinggal mau milih yang mana jalannya.
2: Iya, betul. Radio zaman dulu masih ada di rumah Kak Tina. Sama radio aja awet apa sih sama pasangan itu?
1: Aduh, oke.
2: Kak Tina, jadi radio tuh dari sejak jam berapa udah mulai on?
4: Pas bangun tidur lah tuh subuh tuh jadi ada yang didengar sambil beres-beres kan.
2: Itu non stop.
4: Sampai lah nanti nak tidur baru lah dimatikan lagi. Soalnya di radio nih kan kita bisa sambil-sambil gitu kan.
2: Iya,
4: telinga kemas, mendengar kita bisa beres-beres sambil apa gitu.
2: Betul-betul. Jadi banyak juga Bang Andre kalau Kak Salma ya.
3: Iya.
2: Kalau audio kan kita tuh bisa nyambi-nyambi gitu kan.
3: Ngerasa ditemenin gitu ya.
2: Tinggal volumenya dibesarkan
4: kampung dengan sana pagi kalau acara-acara yang lain telepon apa itu kan nyapa-nyapa tuh senang
3: selalu bergabung nih Kak Tina.
4: Insyaallah biasa.
3: Kayak biasanya gabung di acara apa tuh Kak Tina kalau misalnya lagi
4: di gabung tuh. Siang tuh yang
3: request.
4: Indonesia banget.
3: Indonesia banget di Pro 1 ya berarti ya.
4: Kalau dulu sih awal mulanya gabung di sini sih Pro 2 kalau Kak Tina sih.
3: Oh, sama kayak Kak Imel tadi ya, berawal dari Pro 2.
4: Waktu zamannya Bang Dodi masih.
2: Sama
4: Mbak Ira. Bang siapa gitu Bang
1: Bunsen.
4: Ah Bunsen.
3: Di Pro 2 dulu suka request-request juga enggak?
4: Setiap hari kami gabung tuh.
2: Itu
4: dulu kan pakai telepon biasa kan. Ya suara kita tuh udah dikenal kalau kita gabung.
2: Nah, biasa kan pakai nama samaran ya. Enggak nama asli.
4: Nama asli.
2: Tina. Tina.
4: Oh, Selpa tuh supaya apa nama tuh alamat kita tuh ditahu.
2: Oh, Selpa,
1: Selat Panjang.
2: Jadi Kak Tina, acara waktu di Pro 2 tuh yang ingat waktu zaman-zaman
4: request time lah itu.
1: Senang
4: benar tuh itu enggak dia.
1: Karena bisa salam-salam ya Kak ya.
4: Kami pun pernah buka bersama dulu waktu anu pernah kita kan.
2: Dulu.
4: Waktu apa namanya itu halal bihalal.
2: Oh iya.
4: Ada dua kali apa pertemuan dulu kita
1: betul,
4: di sini.
1: Betul. Pernah ada.
2: Request time ya kan, penyiarnya masih ingat yang jadul-jadul ya kan. Yang baru.
3: Iya. Jadi kita masih baru Pro 2 sekarang ya.
2: Iya.
1: Oke, Mama Ririn, kalau Mama Ririn?
2: Mama Ririn dari sejak tahun berapa sih, Mama Ririn? Dengarkan
5: kalau radio di sini memang dari kecil kita tuh suka dengar gitu. Cuman gabung tuh
2: baru-baru.
5: Di Pro 4 ya kita.
4: Kadang orang tua kan dulu suka dengar radio kan.
2: Jadi ngikut lah dia.
4: Dulu kan kalau di era itu kan kalau maghrib kan ada ajan dengan sholat itu kan ada bacaan apa gitu kan. Alhamdulillah tuh belajar dari situ lah tuh. Orang tua itu ngajarkan. Dengarkan tiap hari. Jadi gerakannya ya dia kan apa namanya itu bacaannya itu dari radio
2: ya. Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah ada dapat
2: siar-siar yang disampaikan itu ya Bang.
4: Iya kan dulu kan enggak ada kan cuma satu-satunya kan.
2: Iya, RRI dulu kan Pro 1 saja. Nah, ini kan tahun demi tahun berubah. Barulah kita fokus ke Pro 2 segmen remaja, Pro 4 segmen dangdut dan rakyat lah. Gitu lah ya.
1: Kalau dihitung pakai tahun misal kayak gitu udah berapa lama? Kalau Kak apa Mama Ririn?
5: Kalau dihitung udah berapa lama?
1: Belasan tahun juga. Oh berarti udah kenal juga dengan pendengar-pendengar lainnya juga gitu Mama Ririn.
5: Alhamdulillah
1: udah. Oh, biasanya kan kalau pendengarnya biasa punya perkumpulan gitu ya kan.
4: Udah orang yang grogi.
1: Katanya Kak Ira mau siaran nanti 24 jam nonstop ya. Sendiri ya, tapi dia siarannya yang kayak gini nih Kak, yang segitu.
3: Jam 12 loh.
4: Itu boleh dong.
1: Alamak. Berdesis ya. Tuh kan, gini rasanya emang dikerubungin sama mak-mak ya. Enggak. Aduh kamera banyak lagi, mau gini juga gak guna ini. Oke.
2: Mari sekarang kok gak ada era digital, pernah guna kan enggak?
5: Pernah.
2: Di handphone.
1: Pernah.
5: Kalau pas radio gitu cuma tidak ada ibu.
2: Jadi ada alternatif ya Manre.
1: Tetap bisa dengarkan.
5: Kadang kalau kita kerja kan tuh, pas kita istirahat atau balik itu kita mutar itu.
1: Oke.
2: Iya. Ngomong-ngomong Marin kerjanya apa nih hari-hari?
1: Rumah tangga.
2: Oh iya, beres-beres ngurus rumah.
1: Betul ya.
4: Dengar radio kan?
2: Dengar radio.
1: Bisa di mana aja kan? Fleksibel kan?
5: Ada yang kerja sampingan.
1: Sampingannya
3: yang gede.
2: Alhamdulillah.
3: Tadi kan kita udah tahu program favoritnya Kak Tina. Kalau Mama Ririn ini program favoritnya apa nih selama dengerin radio?
1: Tiga, dua,
3: satu.
1: Dengan perempat. Program favorit.
3: Biasanya gabungnya di acara apa tuh? Dangdut
5: perempat gabung, Pro 1 pun saya gabung.
1: Oke. Berarti dua-duanya
3: semua
1: favorit
3: acara ya.
1: Maaf ya Pro 2 ya.
3: Sadar diri.
1: Enggak sih, ini kalau yang datang anak muda juga pasti Pro 2 gitu.
4: Menyesuaikan lah ya.
3: Bilang enggak boleh enggak gabung di Pro 2 gitu.
4: Nanti dijawabnya enggak boleh.
1: Nanti panik, enggak mau panik nanti.
3: Nanti aku bilang Pro 1 sama Pro 4 aja deh.
4: Baiklah.
2: Dan memang setiap pro itu ada gaya bicaranya. Seperti itu contohnya tutorial. Bang Andre memang sudah apa tuh? Iyalah diarahkannya enggak Bang Andre. Baik.
1: Tapi kalau dari Mama Ririn sendiri pengennya RRI itu seperti apa sih ke depannya?
2: Harapannya.
1: Harapannya tuh.
5: Ke depannya semakin jaya.
1: Semakin jaya.
2: Ada yang India itu kan? Cenya.
1: Eh, itu India beda. Gini-gini dong nanti. Gini-gini dong ya.

ini lagi ada ini ya, kedatangan surprise dari pendengar-pendengar kita, dan juga ini ada Pak Kepsta kita juga di sini gitu ya, pendengar ya, yang ikut merayakan bersama dengan pendengar-pendengar di sini. Wah, ini pokoknya seru sih sebenarnya. Kalau yang nggak datang kayaknya gimana gitu ya kan? Ya pastinya memang ini jadi satu momen gitu ya, di mana kita-kita itu meluangkan waktu bersama untuk bisa seru-seruan, baik itu dari penyiar dan juga pendengarnya. Nah, ini ada yang mau foto-foto juga ya, ada yang mau pokoknya rame deh di sini ya. Ini kayaknya rame banget. Kalau gitu kita ke lagu dulu aja deh ya. Kita dengarkan satu miliknya ini dulu deh. Budi Doremi, ada untukmu. Kayak Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 selalu ada untukmu.

0: Baik, dan tadi sudah kita dengarkan satu lagu ya. Kita masuk lagi tentunya. Memang hari ini siarannya agak beda gitu pendengar ya, karena memang ini hari yang spesial untuk RRI se-Indonesia tentunya, dan berhubung juga ini hari Radio Nasional gitu ya. Dan ini ada X-nya ya di sini ya. X penyiar yang dulu pernah di sini. Tapi kayaknya nanti mau melanglang buana dianya.
1: Tapi kayaknya mau kesini lagi katanya.
0: Enggak tahu sih
1: gitu
0: ya.
1: Sun.
0: Dia mau jadi guru katanya.
1: Guru, ampun guru. Bapak guru.
2: Jangan guru, jangan.
0: Itu dia.
1: Ada
0: ya.
1: Siapa sih?
0: Ada Hendra. Jauh-jauh dia.
1: Iya.
0: Dari mana? Flying Stone ya.
2: Dari Flying Stone.
0: Flying Stone. Batu Layang.
1: Batu Layang. Kok ada saya enggak diperkenalkan ya?
0: Kan tadi udah.
1: Ya tapi kan tiba-tiba ada lagi.
0: Tiba-tiba ada lagi. Enggak kira tadi mau pulang.
1: Memantau-mantau dulu.
0: Iya, tadi ada teman-teman ya.
1: Betul.
0: Di luar yang juga masih standby.
1: Betul.
0: Dan kita.
1: Alhamdulillah ramai sekali yang datang hari ini. Tadi sudah tercatat ada 3.220.
0: Oh, banyak ya.
3: Luar biasa. Kayaknya RRI juga enggak cukup.
0: Hitung-hitung helai rambutnya ya. Rambut yang di kepala.
1: Jadi alhamdulillah perpaduan yang luar biasa ya antara pendengar Pro 1. Terus apa sih kalau Pro 2 sebutnya?
3: Teman-teman Pro 2.
1: Sama Bu Abang. Pandai lupa pula saya.
0: Soalnya kan berubah-ubah ya.
1: Saya yang agak, saya agak lupa juga.
3: Soalnya kan kami bisa di semuanya.
1: Pernah aja.
2: Multitasking lah ya Kak Mei.
1: Alah kan Hendra juga suka dong.
0: Iya dia juga sama ya.
1: Hendra sama di awal di Pro 2.
0: Sampai akhirnya udah gak nyerah ya.
1: Sama.
2: Maksudnya apa tuh ya?
1: Musik kan juga sama, Pro 2 pernah, Pro 1 pernah, Pro 4 pernah.
3: Udah kayak kumulon.
0: Nah iya. Bisa taruh mana aja bisa ya.
1: Bang Andre juga sama, pernah di Pro 2, pernah di Pro 1.
0: Udah stop sampai situ aja.
3: Ada yang kurang kayaknya ya. Ada yang kurang yang belum dijelajahi sama Bang Andre.
1: Ya abis ini Salma ke Pro 1 katanya.
0: Aduh. Belum, kalau Salma belum kayaknya.
1: Tapi Hendra bagaimana setelah sempat vakum sebentar dari RRI?
0: Happy ya?
1: Enggak, apakah masih mendengarkan kita juga? Siapa tahu udah langsung berpaling aja.
0: Iya.
2: Tapi alhamdulillah sih setelah vakum lama banget ya. Ya 2 tahun gitu kan.
1: Oh, sadar ya. Iya. Kayaknya baru 3 bulan.
2: Maksudnya apa ya Kak Mei ya?
0: Rasa kayak rohnya masih di sini gitu ya.
1: Iya, soalnya masih ada suaranya sempet kan.
0: Oh iya benar. Suaranya masih.
2: Habis itu langsung menghilang kan suara-suara itu kan. Ya biasalah banyak yang mungkin enggak suka.
0: Enggak dong.
3: Framing gitu ya. Kita ngerinya punya nih Bang ya.
0: Waduh, ini kayaknya abis ini gak pulang deh.
2: Oh ada ruangan sekap di sini ya.
1: Tapi gak ada
2: bercanda
1: juga.
2: Aja sih.
1: Waduh.
0: Itu emang candaan kita biasa siaran kayak gitu.
2: Iya, kan kita suka bercanda di sini.
0: Iya.
4: Iyalah, bakal guling corak melati.
1: Apa tuh?
4: Tentunya Bang Hendra tidak berpaling hati.
0: Tapi emang bener Mufid ya, kalau Hendra tuh susah move on memang. Kadang ngeliat beberapa postingannya juga masih kayaknya masih kangen siaran gitu ya kan.
3: Iya, berarti radio tuh ada apa? Magnetnya. Ada sesuatu di hatinya Bang Hendra sendiri gitu.
0: Iya, coba Hen keluarin Hen.
1: Iya, ini udah keluar. Oh, jadi apa cerita lah.
2: Ini jadi sesi curhat kan nih.
0: Biar orang dengar langsung sih. Siapa sih?
1: Dalamnya apakah memang benar yang kita kira itu kayak radio tuh punya tempat tersendiri untuk Hendra gitu.
2: Tapi sebenarnya kalau berbicara tentang radio, memang sebelum ke RRI pun dari dulu pas masih SD SMP pun memang sering.
0: Ini baru Melo loh. Ini Melo ya. Lu ini puterin musiknya udah pada nangis nih.
2: Tapi mau gimana pun sampai sekarang radio tetap bisa jadi tempat buat dengerin lagu-lagu. Selain dengerin lagu-lagu sih lebih seringnya ke apa sih namanya kayak tempat curhat gitu kan. Kadang-kadang kan penyiar juga apa ya istilahnya membuka ruang lah istilahnya untuk jadi tempat sesi curhat. Kadang-kadang kan biasanya orang gak ada tempat curhatnya ya paling ke penyiarnya lah gitu kan.
1: Pantaslah sempat curhat ke saya juga waktu itu.
2: Pas live TikTok itu kan gak sih.
1: Berbahaya. bahaya nih sebelah sini. Mau colet-colet
0: dulu. Tunggu dulu ya, colet-coletnya nanti ya. Tahan, tahan.
4: Tapi Hendra waktu awal masuk tuh mau sendiri atau termotivasi dari apa nih?
0: Iya.
4: Menjadi seorang announcer gitu kan?
2: Mungkin dulu pas
4: di apa tuh di waktu itu ikut lomba-lomba atau gimana bisa nimbrung ke RRI?
2: Nimbrung ke RRI kayaknya awalnya
4: baca
2: pas
4: berita,
2: narasumber. Salah,
4: kan? Oh, narasumber
2: ya. Pas awal jadi narasumber pas masih kuliah. Pas masih kuliah Mbak Pit.
4: Oh, berarti pas
0: kan. Iya. Kalau enggak salah tuh
1: sekitar masih 15 tahun yang lalu ya.
0: Iya, benar.
2: Iya, kayaknya kita umurnya berapa? 40.
1: Loh. Kenapa dua-dua? Kan enggak ngajak-ngajak.
4: Oh. Oh, jadi narasumber.
0: Narasumber. Ya,
2: jadi narasumber.
0: Casing aja sih muda kalau ini Kak Fitri.
1: Casingan aja muda.
0: Umurnya tuh udah banyak.
1: Alhamdulillah sempat banyak.
2: Sempat.
0: Alhamdulillah. Berarti dari narasumber tertarik untuk menjadi penyiar gitu ya.
2: Oh, sebenarnya sih dari SMP sih.
0: Dari SMP udah tertarik.
4: Dengerin acara apa waktu itu?
2: Request lagu jam berapa tuh dulu ya? Jam 1. Enggak, Pro 2.
4: Oh, Pro 2.
1: Itu masih ini, Mbak.

0: iya,
1: tebak-tebakan kan. Ini enggak langsung kan
2: dia. Apa sih? Tapi sih seringnya
3: kok ngajak-ngajak
2: enggak.
3: Oke.
2: Gitu. Kalau yang suara di belakang itu tadi tuh masih pengen siaran. Cuma
3: ada kan udah lagu
2: harus dulu,
3: cuma waktunya enggak main gitu.
1: Oh, jadi merasa tersaingi sama saya.
2: Platform hijau itu ya.
1: Boleh sebut gitu. Kalau Mei apa yang buat eksis sampai sekarang?
2: Gak dibayar soalnya.
1: Yang buat eksis adalah
2: nanti PA-nya bingung.
1: Cinta dari para pendengar-pendengar. Ada Mei. Ada.
2: Kamu mau ngajak aja guru ya insyaallah ya. Oke, baik. Tapi kalau yang suara di belakang itu tadi tuh tetap masih pengen siaran. Cuma udah harus
3: cara waktunya enggak main gitu.
1: Sekarang jadi oh jadi merasa tersaing oleh saya.
2: Apakah tersaingan seperti itu?
1: Kalau Mei apa yang buat eksis sampai sekarang?
3: Nah, sebenarnya sih
1: yang buat eksis adalah
3: kalau dari hati
1: cinta dari para pendengar-pendengar. Dari Pro 2 masih ditemani, pindah ke Pro 1 masih ditemani oleh pendengar-pendengar. Ke Pro 4
3: bisa aja balik ke
1: lagi loh. Masih saya enggak tahu ke depannya itu mungkin aduh gue untuk berpisah dengan dunia siaran ini.
2: Tapi harapannya buat Sudah possible nanti jadi Pak Guru ya insyaallah ya.
1: Oke, baik.
2: Tapi apakah nantinya akan
1: sekarang kita udah maksimal udah
2: ingin jadi seorang yang bisa apa ya ngasih informasi ke orang lain secara luas kan.
1: Tapi sekarang jadi orang yang invest enggak harus
2: gitu. Betul. Jadi bisa didengarkan di mana aja, kapan aja nantinya. Apakah
1: walaupun udah berusia ingin berkarir sebagai berisi. Nah, udah 21
3: kalau dari hati
1: ibarat pengen manusia sudah ke, banyak sekali
3: pengen baliklah ke asal
1: ya, ya.
2: Tapi semangat kita tetap muda kalau masa itu dibalik jadi 18 kalau
3: yeah. B iya udah berarti jalankan yang
1: baik umur 81
3: bisa aja balik ke
1: yang seumuran lah sama di depan kita ini kita hadapnya kemana nih soalnya
3: banyak ya kita banyak
2: soalnya depan kalau depan yang sana
1: agak seru dari Paris ke Perancis RRI tetap laris dan
2: eksis. Jadi berarti pengennya Jadi berarti pengennya RRI lebih baik lagi gitu kan ya.
3: Oh iya benar. Harusnya RRI bisa
2: lanjut deh. Maju Pancasila nanti.
1: Ini kayaknya sedih banget ya.
2: Iya, isinya ya tetap ada di hati gitu ya.
1: Kita siapkan sesi di ujung ini.
2: Kalau dari Salma, harapannya pengennya kayak gimana nanti RRI?
1: Harapannya kalau untuk RRI itu langsung sika. Habisnya tiba-tiba berita.
2: Memang pengen balik lagi. Ya pasti rumah RRI tetap buka untuk yang namanya rakyat Indonesia.
3: Iya, ya lagi.
1: Pagar kita tidak perlu.

0: Sebenarnya nggak ada yang namanya mantan gitu ya kalau di sini ya.
1: Kalau di sini aja ya.
0: Kalau di sini, kalau ternyata beda. Dari siapa gini? Dari Mupit, Mupit. Makin banyak yang bisa nemenin orang juga yang lagi kerja beraktivitas, ya, kan pasti RRI makin ya bisa dengar di mana pun.
2: RRI
0: sekali jalan terapi. Dari siapa ini? Dari Mupit.
1: Ada lalat. Ada lalat hinggap di bubur.

0: untuk 2045 ya.
1: Udah Indonesia
0: mas. Makanya dari sekarang emas kan nanti kan 2045 ya.
2: Tanya belum jawab. Harapannya apa?
0: Harapannya bisa lebih banyak lagi penyiarnya.
2: Iya,
0: makanya
2: kita tolong
0: makin banyak penyiar kan makin banyak warna kan.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Kentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: Rika, kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

0: Flash Out adalah buku yang mengangkat tema tentang identitas, pertumbuhan pribadi, dan hubungan antar manusia. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh yang berusaha menemukan jati dirinya di tengah berbagai tekanan sosial dan harapan yang ada. Dengan gaya narasi yang mendalam dan karakter yang kompleks, penulis mengeksplorasi konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya memahami diri sendiri dan menerima berbagai aspek dari diri kita, termasuk kelemahan dan kekuatan. Melalui pengalaman dan interaksi dengan karakter lain, pembaca diajak untuk merenungkan arti sejati dari keberadaan dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain dapat membentuk siapa kita sebenarnya. Secara keseluruhan, Flash Out mendorong pembaca untuk berani mengeksplorasi dan memperlihatkan isi dari diri mereka dan menjadikan pengalaman hidup sebagai proses pembelajaran yang berharga.
1: LN Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Seratus satu koma delapan FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pradua, gimana kabarnya di sore hari ini di hari Kamis tanggal 11 September 2026. Setelah tadi kau mendengarkan bersama ada aku yang siaran barengan sama Andre dan juga Bu Fitri dari Pro 4, dari Pro 1 dan juga Pro 4 untuk ngobrol barengan sama pendengar setia Pro 2, Pro 1 dan juga Pro 4, pokoknya pendengar RRI lah ya teman Pradua ya. Dan sekarang ini bahkan di depan aku, lebih tepatnya di depan studio, ini lagi ramai banget pendengar pada datang, terus makan-makan bareng, makan tumpeng bareng, dan juga ikut merayakan hari ulang tahun RRI ke-81. Seru banget teman Pro 2, berasa kayak apa ya, ada acara keluarga gitu. Anyway, di sini selama akan menemani kamu di sore ceria sampai nanti jam 8 malam, dan agenda kita dari jam 4 sampai jam 5 seharusnya adalah ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Yaitu kita bakal kedatangan sama teman-teman dari Putra Putri Kalimantan Barat edisi kelima, yaitu ini ada pemenangnya, ada Roy Christian Rangga dan juga Kanaya Gadis Miracle yang sedang dalam perjalanan menuju ke studio Pro 2 Pontian. Jadi kita tunggu terlebih dahulu teman Pro 2, buat kamu yang pengen ikutan bergabung nanti ngobrol sama teman-teman dari Putra Putri Kalbar, kamu bisa ikutan bergabung di WhatsApp, DM Instagram, aplikasi RRI Digital, dan kita juga bakal live streaming di YouTube-nya Pro 2 Pontian. Nah, jadi kamu bisa langsung aja meluncur ke YouTube-nya dan juga ke media sosialnya teman Pro 2. Dan sembari menunggu, aku akan menemani kamu dengan deretan musik yang udah aku pilihin untuk menemani sore kamu yang mungkin lagi balik kerja, yang lagi otw ngopi mungkin sore-sore, ataupun lagi di rumah aja. Ada Realty Club dan juga Maroon 5 yang akan menemani ruang dengar kamu di sore hari. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, kita dengarkan bersama. Ini dia Realty Club.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Ketika terjadi karhutlah, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutlah gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutlah biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

0: 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Inilah dia yang kita tunggu-tunggu ya. Tadi Salma udah sempat calling juga kalau misalnya di sore hari ini kita tuh bakal kedatangan dari teman-teman dari Putra Putri Kalbar edisi kelima di Ngopi, Ngobrolin Prestasi dan juga Informasi. Temanya adalah satu tahun menginspirasi dan berkarya. Jadi buat teman Pro 2 yang punya pertanyaan buat teman-teman dari Putra Putri Kalbar ini, boleh banget bergabung di WhatsApp kita, DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita juga lagi live streaming di YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Jadi kamu bisa cek-cek langsung aja di YouTube-nya Pro 2 Pontianak. Nanti aku bakal bacain di segmen selanjutnya. Anyway, teman Pro 2, ini sudah hadir juga yang kita tunggu-tunggu dari tadi. Kita enggak sabar banget nih teman Pro 2, udah enggak sabar ada pemenang dari Putra Putri Kalbar edisi kelima, yaitu ada Roy Christian Rangga dan juga Kanaya Gadis Miracle.
1: Hai.
0: Roy boleh agak mendekat ke mikrofon? Yes. Okay. Jadi ini ada Roy dan juga Kanaya panggilannya sebagai pemenang dari Putra Putri Kalbar edisi kelima. Gimana nih kabarnya di sore hari ini?
2: Baik, alhamdulillah.
0: Baik. Okay. Tadi kesini agak macet ya?
2: Iya macet.
0: Tapi Roy dan juga Kanaya, ini sekarang kesibukannya pada selain menjadi Duta ya, bukan ya, Putra Putri Kalbar. Kesibukannya apa nih selain itu?
1: Boleh dari Roy. Kalau saya kesibukannya sekarang kan lagi di kampus.
0: Oke, okay, lagi kuliah ya. Oke, okay, udah masuk semester berapa nih Roy ini?
1: Semester 5.
0: Semester 5. Oke, okay, kalau karena ya udah apa nih kesibukannya?
2: Kalau saya sih masih belum ada kesibukan karena kuliahnya belum masuk kan ya.
0: Oh, oke, okay, jadi baru mau OTW masuk kuliah bener. Ya. Oke, okay, masih muda-muda ya. Ini muda-muda berbakat tuh para dua. Jadi ini aku baru tahu ada pageant namanya Putra Putri Kalbar edisi kelima. Nah, sebenarnya ini tuh event ini udah ada tuh sejak kapan sih Putra Putri Kalbar ini? Boleh antara Roy ataupun Kanaya boleh jelasin ke aku? Boleh Roy, silahkan.
1: Jadi Putra Putri Kalimantan Barat ini sudah berdiri sejak tahun 2021. Jadi sudah 5 tahun.
0: Oke, okay, sudah 5 tahun. Ini masuk tahun kelima ya. Oke, okay. Edisi 5 tuh maksudnya ini tahun kelima gitu ya. Oke, tapi sebelumnya Roy dan juga Kanaya, apakah udah pernah ikutan pageant sebelumnya? Kanaya mungkin?
2: Kalau dari saya sendiri sih kemarin saya cuma pernah ikut Bujang Dara aja, itu aja.
0: Oh, Bujang Dara, tapi udah sempat ikutan pageant ya berarti ya. Oke, di tahun ini atau tahun kemarin nih?
2: Tahun kemarin, 2025.
0: Tahun 2025. Kalau Roy, udahkah pernah ikutan ajang pageant sebelumnya?
1: Kalau saya udah pernah, jadi tahun 2025 juga ikut jadi putra kampus di Universitas Widyadharma Pontianak.
0: Oke, jadi putra kampus di kampus kamu ya, Universitas Widyadharma ya, di tahun 2025. Itu sibuk gak sih kalau jadi pageant gitu kira-kira?
2: Kalau menurut saya ya gak sibuk-sibuk banget sih. Cuman lebih ke kita kan juga mengikuti kegiatan seperti karantina, pembekalan, dan lain-lainnya.
0: Oh, oke, okay. Tapi kan ada kayak namanya mungkin apa sih biasanya advokasi gitu yang dijalanin. Itu bikin ini gak sih menyita waktu kamu banyak gak sih? Karena kan di samping itu kan kalian juga kuliah, ada yang mungkin sekolah gitu. Gimana tuh Roy dan juga Kanaya? Roy silahkan.
1: Kalau dari aku sih sebenarnya enggak terlalu gimana dengan advokasi karena udah terbiasa. Jadi dari dulu tuh udah ada kegiatan organisasi juga, jadi enggak kampus. Jadi kalau ada tujuan gitu bisa berjalan beriringan lah.
0: Oh, oke, udah biasa lah ya. Kanaya juga udah biasa nih kayaknya. Karena apalagi udah pernah ikutan Bujang Dara sebelumnya. Jadi apa nih yang melatar belakangnya kalian tiba-tiba daftar Putra Putri Kalbar? Tahu infonya dari mana? Terus habis itu kenapa nih kok bisa sampai jadi pemenangnya? Nah, itu boleh di-share dari Kanaya dulu, silakan.
2: Kalau dari awal perjalanan saya sih karena awal-awal mungkin karena nggak ada kegiatan ya, dan juga saya juga ingin menambah pengalaman di dunia pageant juga sih tentunya. Jadi saya coba memberanikan diri untuk mendaftarkan mengikuti ajang ini. Lalu setelah lolos juga kita mengikuti rangkaian kegiatan seperti pembekalan dan juga karantina. Lalu sampai di malam grand final dipilih menjadi pemenang, alhamdulillah.
0: ya kayak tapi banyak banget lah ya kayaknya apa namanya tahapan-tahapannya sampai
2: iya,
0: akhirnya menang ya.
2: Benar-benar.
0: Kalau dari Roy sendiri kenapa nih tahu putra-putri Kalbar dari mana dan kenapa akhirnya memutuskan buat mendaftar?
1: Kalau aku taunya dari teman, jadi dia share di IG-nya putra-putri Kalimantan Barat itu ada pendaftaran untuk audisi. Dan waktu itu sebenarnya agak bimbang karena kan
0: kenapa bimbang tuh? Karena kan sebelumnya udah pernah pageant nih.
1: Karena libur itu masih lama dan posisi aku tuh kan di luar Ponti.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Kamu bukan asli Pontianak kah?
1: Bukan.
0: Oke, okay. Berarti dari Kalimantan Barat.
1: Iya, dari Kalimantan Barat.
0: Oh, oke, okay. Lagi pulang kampung ya. Terus akhirnya kayak maju mundur mau daftar atau ya, enggak gitu ya. Ya. Tapi akhirnya daftar juga ya nih. Soalnya kok rangkaiannya untuk seleksinya tuh ada apa aja tuh Roy dan juga Kana ya rangkaian seleksinya?
2: Rangkaian seleksinya mungkin dari
1: catwalk,
2: cara kita berpenampilan. Tapi yang terutama itu pemilihan putra-putri Kalimantan Barat ini bukan hanya sekedar good looking ya, tetapi juga good personality yang mempunyai attitude, wawasan, serta kepedulian terhadap masyarakat dan sekitarnya.
0: Oke, okay. Jadi Roy ada mau yang ditambahkan mungkin?
1: Sama.
0: Oke. Kalau gitu anyway ini untuk putra-putri Kalimantan Barat ini edisi kelima, kalian ini terpilihnya tuh di bulan apa dong? Apakah baru-baru ini atau udah lama nih?
2: Baru-baru ini.
0: Di ya, tepatnya di tanggal?
1: Tanggal 31 Agustus atau 30 ya antara itu.
0: Oke, okay, ya, baru banget ya, ya belum sampai sebulan ya. Oke, baru 2 minggu ya, jalan gitu ya. Tapi pasti ada dong advokasi yang mungkin kalian bawa sampai akhirnya kalian menang dan harus kalian realisasikan nih karena tema kita kan 1 tahun menginspirasi dan berkarya. Kira-kira apa sih advokasi kalian yang kalian yakin banget ini tuh bakal menginspirasi selama 1 tahun ke depan? Boleh dari Roy, silakan.
1: Kalau aku, karena aku ngelihat dari pengalaman aku, aku tuh orangnya yang tertutup dan juga orang yang takut untuk memulai sesuatu.
0: Oke, okay. Nah, tapi kamu bisa sampai ini loh, sampai terpilih loh. Oke, okay. Terus ya, akhirnya?
1: Itu karena aku waktu itu tiba-tiba dapat pemikiran buat keluar dari zona nyaman.
0: Oke, okay.
1: Jadi berani buat mencari ruang bertumbuh lah hitungannya. Dan dari situ aku ngikut-ngikut organisasi awalnya dari sekolah dan dulu juga sempat kayak di ejek.
0: Oh, ya. Okay.
1: Jadi karena pengen membuktikan diri jadi ikut-ikut yang seperti ini.
0: Yeah. Oke, okay, tapi akhirnya bisa nih gitu. Terus yeah, advokasi yang kamu bawa apa nih untuk 1 tahun ke depan? Kira rencana kamu?
1: Advokasi yang pengen aku bawa itu aku pengen mencari generasi-generasi di Kalimantan Barat ini yang memiliki potensi. Jadi biasanya mereka tuh kan memiliki potensi tapi biasanya terkubur kayak takut sama seperti pengalaman.
0: Oke, okay, dari pengalaman akhirnya kayak aku nggak mau bantu teman-teman biar nggak kayak aku gitu ya. Oke. Terus.
1: Jadi pengen ngebantu mereka, memberi mereka ruang untuk mengembangkan potensi mereka biar nggak sia-sia lah.
0: Oke. Itu ya advokasi kamu selama 1 tahun ke depannya. Kalau Kanaya, apa tuh advokasi kamu?
2: Saya advokasi saya itu tentang pemberdayaan anak muda juga dan pengenalan potensi di Kalimantan Barat lebih tepatnya. Saya ingin mengajak generasi muda untuk berani menunjukkan potensi mereka. Sama juga seperti Roy, saya awalnya introvert dan takut berani mencoba hal baru gitu ya. Tapi dengan sampai di titik ini, saya ingin mengajak generasi muda bahwa untuk menunjukkan potensi mereka, bahwa mereka juga bisa seperti ini. Dan juga ingin mengenalkan potensi Kalimantan Barat, yaitu seperti pariwisata, budaya, ekonomi kreatif, maupun isu-isu sosial yang lagi ada di Kalimantan Barat saat ini.
0: Oke. Tapi berarti kalian dua orang yang sama ya? Maksudnya untuk pemenang tahun ini nih adalah orang-orang yang kayak awalnya pemalu, awalnya kayak aku gak berani deh. Tapi ini adalah tempat kalian untuk nge-challenge diri kalian gitu. Akhirnya kayak oke deh biar aku gak gini-gini aja, biar aku gak jadi orang yang pemalu. Akhirnya kalian show up lah dengan ikutan putra-putri Kalbar. Ini bakal ada kayak maju ke event nasional gitu gak nanti?
2: Iya bener, kedepannya akan lanjut ke nasional ya.
1: Iya ada.
0: Itu nanti di sekitar di bulan apa atau masih lama tuh kira-kira?
2: Mungkin di tahun depan.
0: Oh. Oke. Jadi untuk edisi tahun ini mewakili nasional tahun depan.
2: Iya. Yeah.
0: Atau karena event nasionalnya ini bukan tahunan juga?
1: Tahunan ada yang tahunan.
0: Oh, oke, okay. Jadi tapi kalian majunya mungkin setelah 1 tahun berkarya,
2: iya,
0: dan
2: punya
0: apa ya, berarti kayak portofolio advokasi ini, iya, udah berhasil nih, baru dimajuin ke nasional gitu, iya. Ya. Oh, oke, okay, menarik. Masih banyak yang pengen aku tanyain ke Roy dan juga ke Kanaya di sore hari ini. Tentunya juga karena hari ini kita berkaitan dengan Hari Radio Nasional tahun 2026, nanti aku juga pengen tanya pendapat Roy dan juga Kanaya soal radio. Jadi buat teman Pro 2, kalau misalnya kamu penasaran, kamu jangan kemana-mana, di sini aja barengan sama Salma, Roy dan juga Kanaya dari Putra Putri Kalimantan Barat. Stay tune terus.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu. Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang tampak sepele. Kita cenderung membesar-besarkan masalah kecil, membuatnya terasa lebih berat daripada yang sebenarnya. Dalam bukunya, Carson mengajak pembaca untuk mengubah cara pandang terhadap masalah yang dihadapi, sehingga kita dapat mengelola stres dengan lebih baik. Carson juga menyoroti bagaimana mengurangi stres yang sangat penting bagi kesejahteraan kita. Ketika kita tidak membesar-besarkan masalah kecil, kita bisa lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup. Mengalihkan perhatian dari hal-hal sepele memberikan kita ruang untuk menikmati momen-momen berharga dan berinteraksi dengan orang yang terkasih. Menjaga keseimbangan emosi juga menjadi fokus utama Carson. Dalam menghadapi tantangan, penting untuk tetap

dan tidak membiarkan emosi negatif menguasai pikiran. Dengan pendekatan yang lebih tenang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik dan menghindari konflik yang tidak perlu. Buku ini juga menawarkan berbagai praktik sederhana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dari teknik relaksasi hingga cara untuk mengubah pola pikir, Carson memberikan panduan praktis yang dapat diikuti oleh siapa saja. Dengan konsistensi dalam praktik ini, kami dapat mengembangkan kebiasaan positif yang mendukung kehidupan yang lebih bahagia. Richard Carson mengingatkan, jangan membuat masalah kecil jadi masalah besar. Panduan berharga untuk hidup yang lebih santai dengan mengubah cara kita melihat masalah. Kita juga bisa mengurangi stres dan menemukan kebahagiaan dalam setiap momen.

0: 2. Aduh, gak kerasa kita udah di segmen terakhir aja. Padahal kita baru aja nih ketemu sama Kanaya dan juga Roy di sore hari ini. Tapi tenang, kita masih ada segmen terakhir buat nanya-nanyain untuk pemenang Putra-Putri Kalimantan edisi kelima ini dengan tema 1 tahun menginspirasi dan berkarya. Tadi di segmen sebelumnya udah disebutin nih sama Roy dan juga Kanaya untuk advokasi mereka tuh mau ngapain selama 1 tahun ke depan dan akan maju ke nasional juga. Kira-kira next-nya ini ada program terdekat apa nih Roy dan juga Kanaya untuk Putra-Putri Kalimantan Barat? Boleh silahkan dari Roy terlebih dahulu.
1: Kalau untuk programnya sih belum terlalu dijelaskan ya, karena kan baru ya.
0: Oke. Okay. Nah,
1: tapi yang baru diinfokan tuh tentang siapa yang akan ikut ke ajang nasional.
0: Nasional. Yang dan yang maju, apakah kalian berdua sebagai pemenang ya, atau bagaimana?
2: Bisa jadi juga dari
1: top 6.
0: Oke. Okay. Ada berapa sih sebenarnya yang kemarin menang di Putra Putri Kalbar ini untuk edisi kelima?
2: Top 3 and top 6 ya.
0: Top 3 itu yang dapat
2: runner up 2.
0: Oke, runner up 1, runner up 2 sama pemenangnya. Terus habis itu ada 3 lagi yang masuk ke apa namanya? Finalis gitu ya. Oh, oke okay, oke. Okay. 3 putra, 3 putri atau seperti apa?
1: Sebenarnya 3 yang sebelumnya tuh bukan cuma finalis. Jadi mereka runner up juga. Jadi runner up-nya sampai 6 ya?
2: Iya, 6.
0: Yeah. Oh, oke okay. Jadi bukan cuma finalis tapi ternyata ada runner up 1 2 3 4 5 sampai tadi top 6 tadi ya. Sampai top 6 tadi ya. Oh, oke okay. Jadi mungkin next-nya belum ada program terdekat nih, tapi ya yang jelas kalian selama 1 tahun ke depan akan menginspirasi anak muda gitu.
2: Bener.
0: Ada enggak sih tips dari Roy dan juga Kanaya nih? Karena kan kalian sebelumnya udah pernah ikutan pageant ya. Mungkin ada juga teman berdua yang ngerasa aduh aku juga pemalu lagi kayak Kanaya, aku juga pemalu lagi kayak Roy, tapi kok mereka bisa keren ya? Nah, boleh dong kasih tips dari Kanaya dan juga Roy untuk teman dua yang pengen memasuki dunia pageant dan keluar dari zona nyaman. Mulai dari Kanaya, silakan.
2: Oke. Okay. Jadi buat saya untuk teman-teman semuanya yang takut untuk mencoba hal baru atau mengikuti ajang-ajang pageant, menurut aku kita harus percaya diri ya, lebih berani karena tidak semenakutkan itu kok untuk mencoba hal baru. Awalnya emang takut tapi setelah dijalani tuh seru, menjadi pengalaman baru buat kita.
0: Jadi kamu nggak nyesel ya ikutan pageant ya? Kayaknya bakal ketagihan deh abis
2: ini. Karena kita juga mendapat relasi baru kan, kita dapat teman-teman baru, jadinya nggak cuma di situ-situ aja.
0: Ada kayak ikatan alumni Putra-Putri Kalbar gitu nggak sih
2: sebenarnya? Iya ada, benar.
0: Ada. Jadi itulah ya kekuatannya kalian.
2: Jadi kita
0: dapat
2: berkumpul kayak keluarga gitu.
0: Oke, dapat networking juga dari situ ya. Oke, keren. Apalagi tadi aku baru tahu kok Kanaya tuh masih semuda itu tuh dalam perdua. Jadi kayak masih perjalanan juga masih cukup panjang ya kalau mau ikutan pageant-pageant lainnya juga. Dari Roy, silahkan tipsnya.
1: Kalau dari saya sih, coba untuk ikut organisasi. Misalnya kalian masih sekolah atau juga udah di kampus, kan ada organisasi-organisasi itu. Coba aja untuk daftar, karena kan gak ada biaya ya daftarnya. Jadi pas sudah di organisasi itu, belajar buat mencari relasi. Dari situ nanti bakal ada ya teman-teman yang dari awal udah lebih percaya diri, itu bisa membangkitkan percaya diri kita juga. Jadi mereka yang support. Jadi selain ikut organisasi, relasi dan juga lingkungan sih, lingkungan yang support itu penting banget. Jadi jangan percaya sama kata-kata yang jangan pilih kawan. Ya kita tuh harus milih kawan. Aslinya harus milih kawan, karena kan kita juga tahu bahwa nggak semua orang itu baik, tapi nggak semua orang juga jahat.
0: Oke. Milihnya in a good way ya. Maksudnya kayak ya kita milih biar kita sama-sama kecipratan prestasinya, kecipratan semangatnya gitu. Oke, luar biasa. Tapi sebelum itu aku juga pengen tanya nih, apalagi kan sekarang kan di tanggal 11 September 2026 RR ini lagi ulang tahun ke-81 tahun. Apakah kalian sebagai anak muda ini tuh masih suka dengerin radio gak sih sebenarnya? Boleh Roy atau Roy dulu deh, boleh silakan.
1: Kalau aku sih udah jarang ya dengarnya, karena udah gak ada radio juga di rumah. Tapi kalau pulang ke kampung, apalagi di kampungnya bapak itu kan masih agak dalam ya, pedalaman. dan nenek punya radio, jadi enak
0: untuk dengar. Oh, masih suka dengerin ya. Berarti pernah dengerin radio dong. Oke, kalau Kanaya pernah dengerin radio enggak sebelumnya?
2: Aku sering sih, sering? Tapi di mobil. Iya. Okay. Kalau aku misalnya lagi enggak ada kuota buat setel lagu, aku dengerinnya radio.
0: Oh, oke. Okay. Kamu dengerin Pro 2 enggak nih?
2: Iya, dengerin.
0: Agak maksa ya kayak langsung kamu dengerin Pro 2 enggak? Tapi berarti karena Kanaya dan juga Roy udah pernah dengerin radio dan sekarang ulang tahun RRI, kira-kira ada enggak sih harapan kalian untuk RRI kedepannya nih di usia ke-81 tahun ini? Boleh, silahkan. Boleh.
2: Jadi menurut aku radio ini masih menjadi peran penting bagi kita, apalagi anak muda, karena sebagai media informasi, hiburan maupun tempat anak muda untuk menyampaikan ide mereka. Jadi harapan aku semoga radio kedepannya lebih dekat dengan anak muda.
0: Oke, terima kasih. Lanjut, silakan Roy, terakhir nih.
1: Kalau dari aku sih, aku berharap radio ini nggak tertinggal dengan media-media kayak televisi, karena sekarang kan anak muda lebih seringnya kalau nggak di TV langsung di HP. Nah, aku berharap tuh radio kedepannya masih didengarin, karena juga menjadi bukti bahwa perjalanan sumber informasi itu juga awalnya itu berasal dari radio. Karena aku ngerasa radio ini udah menemani Indonesia itu sudah cukup lama ya. Dan juga aku udah ngeliat beberapa informasi kalau radio sekarang juga udah mau didigitalisasikan. Jadi kayak udah bukan cuman di radio yang bentuk fisik, jadi udah ada di berbagai internet juga. Jadi aku berharap nggak tertinggal dengan podcast-podcast yang di luar radio itu.
0: Oke, terima kasih. Tapi sebenarnya bukti nyatanya sudah ada. Kita sekarang lagi live streaming juga nih di YouTube-nya Prodio Pontianak. Dan selain itu, RR ini juga punya namanya aplikasi RRI Digital. Jadi kamu bisa langsung aja dengerin radio melalui aplikasi di HP kamu gitu. Nah, kita mungkin cek-cek dulu kali ya di YouTube. Siapa tahu ada yang bergabung atau ada yang menyapa mungkin ya. Kita cek. Oke, belum ada di WhatsApp. Apakah ada yang menyapa, Bang Operator?
3: Belum
0: ada yang menyapa juga ya. Tapi terima kasih kalau gitu untuk Roy dan juga Kanaya sudah menyempatkan hadir di tengah kesibukannya dan juga hektik. Kalau misalnya teman Pro 2 dengerin di mobil, kamu langsung cek YouTube deh. Ini mereka berdua cakep dan cantik banget. Beneran udah niat banget kesini. Bahkan tadi aku baru datang tuh kayak wow, mereka stylenya keren banget. Kamu bisa langsung cek aja visualnya di YouTube teman Pro 2 untuk edisi Ngopi Sore Hari ini, edisi 11 September 2026. Kalau gitu udah jam 17 tepat, sudah saatnya Salma, Roy dan juga Kanaya pamit undur diri. Terima kasih, semoga sukses untuk perjalanan putra-putri Kalbar ke depannya. Sukses juga untuk kehidupan kampus perkuliahannya dan juga kehidupan pribadinya, semoga lancar selalu. Semoga nanti kalau misalnya maju ke nasional, kalian mampir lagi ke sini, okay? Kita cerita-cerita lagi. Akhirnya teman berdua, itu dia tadi obrolan ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi barengan sama Roy dan juga Kanaya, pemenang dari putra-putri Kalbar edisi kelima. Buat kamu yang ketinggalan tayangannya, kamu bisa cek langsung di YouTube-nya Pro 2 Pontianak, edisi 11 September 2026. Tapi setelah yang satu ini, sama masih akan menemani kamu sampai nanti jam 8 sore. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Salma pamit, Roy pamit, Kanaya pamit, and see you. Bye-bye.
2: Bye-bye. Thank you.
1: Thank you.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80.000 pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

Kalau hutan bisa bicara, mungkin ia akan berkata, "Jangan bakar aku." Karena di dalam hutan ada pohon yang tumbuh bertahun-tahun, ada burung yang membuat sarang, ada satwa yang mencari makan, ada sumber air, dan ada kehidupan yang bergantung padanya. Namun ketika api datang, semua berubah. Hewan kehilangan rumah, pohon-pohon terbakar, asap menyelimuti udara, dan manusia pun ikut merasakan akibatnya. Karhutlah bukanlah hanya menghancurkan hutan. Karhutlah menghancurkan keseimbangan kehidupan. Karena itu, jangan berpikir, "Ah, cuma sedikit." Sebab api tidak pernah berjanji untuk tetap kecil. Mari, jaga apa yang masih kita punya. Jangan membuka lahan dengan cara membakar. Jangan meninggalkan bara api. Dan jika melihat kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang. Kalau hutan bisa bicara, biarkan ia tetap berkata, "Terima kasih karena telah menjagaku." Cegah karhutlah, jaga hutan, jaga kehidupan.

Aduh, gokil. Aku keasikan ngobrol sama teman-teman dari Putra-Putri Kalbar karena sayang banget mereka baru datang terus masa udah disuruh pulang. Jadi ya udahlah aku ngobrol bentar ya. Dimaklumin lah ya teman Pro 2. Anyway, kalau misalnya kamu ketinggalan siaran pada sore tadi, kamu bisa cek langsung aja di Youtube-nya Pro 2 Pontianak, karena di situ semuanya lengkap untuk edisi hari ini 11 September 2020. Aku ngobrol sama Kanaya dan juga Roy, pemenang Putra-Putri Kalbar edisi kelima di tahun ini. Dan teman Pro 2, aku masih akan menemani kamu sampai nanti jam 8 malam di sore ceria. Dan kita seru-seruan bareng aja untuk aku jadi bingung nih. Seru-seruan aja untuk informasi dan juga musik. Kalau misalnya kamu mau kasih informasi juga boleh banget kasih tahu ke Salma update arus lalu lintas yang sedang kamu lalui di sore hari ini, karena agendanya RRI pada sore hari itu cukup padat ya. Dari pagi kita udah sempat upacara, terus setelah upacara juga ada kegiatan lainnya, makan-makan tentunya, kita berdoa bersama, terus juga ada tadi pendengar yang datang rame berbondong-bondong ke RRI buat ngobrol sama teman-teman penyiar. Dan thank you banget untuk teman Pro 2 tadi yang sudah mampir ke Pro 2 Pontianak, ke Pro 1 dan juga Pro 4. Kita ngobrol-ngobrol dan suka seru-seruan bareng karena kita tadi sempat untuk siaran bareng juga loh. Jadi buat kamu yang ketinggalan, iya sayang sekali, tapi gak apa-apa, masih edisi Hari Radio ke-81. Aku bakal kasih musik yang membangkitkan semangat kamu tentunya teman Pro 2. Dan setelah yang satu ini, aku akan kasih update arus lalu lintas juga deh untuk kamu yang lagi otw pulang kantor atau lagi otw mau nongkrong. Aduh, padahal ini kabut asap masih ada loh teman Pro 2. Jadi nanti aku bakal kembali lagi dengan informasi menarik lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

Pro 2, gak kerasa nih udah jam 17.34 menit. Selamat lagi puterin satu lagu dari Jennie, yaitu Menangisi Akhir Pekan. Ini bukan Jennie Blackpink ya, beda lagi tuh. Dan buat teman-teman yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan semoga bahagia selalu di bulan September ini. Kalau misalnya kamu request lagu juga boleh banget ya, langsung aja bergabung di WhatsApp kita 0811570101. Dan bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Anyway, lagu Menangisi Akhir Pekan ini udah lagu agak lawas ya, di tahun 2009 dan masuk ke dalam albumnya Manifesto dari Jennie. Seru banget, dan ini cocoknya diputerin kalau misalnya kita lagi akhir pekan, terus kayak aduh kenapa sih banyak banget kegiatan di akhir pekan yang harusnya aku pengen leha-leha, aku pengen rest, pengen istirahat gitu ya. Tapi kenapa ada aja gebrakannya di akhir pekan. Jadilah ini dia lagu dari Jennie, Menangisi Akhir Pekan. Oh iya, selamat juga mau ngasih informasinya Jennie, untuk hari ini di hari Jumat tanggal 11 September 2026, azan maghrib untuk wilayah kota Pontiac dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 17.46. Selanjutnya sama akan putarin lagu-lagu religi untuk menemani ruang dengar kamu. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, aku akan kembali lagi setelah azan. Dan buat kamu yang menjalankan ibadah sholat maghrib, Salma dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadahnya berkah selalu dan juga lancar. Jangan kemana-mana, teman-teman Pro 2, Salma masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam.

Teman Pro 2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar. Tapi tepatnya, taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dan sungguh kami akan berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis tuh abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus, bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi, bang.
1: Makasih usulannya, dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo, bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke, dek?
0: Sekilo, bang.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

Ada satu lagu dari John Mayer dengan New Light ya teman Pro 2. Welcome back barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontedak, teman terbaik kamu. Udah jam 18:10 dan Salma masih setia menemani kamu sampai nanti jam 8 malam tentunya. Nanti dari jam 7 sampai jam 8 kita ada MLC ya, Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta dan di relay di seluruh Indonesia. Tadi juga sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontedak dan juga sekitarnya pada pukul 17:46. Salma dan juga tim yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalanan dan pengen kasih update informasi arus lalu lintasnya, boleh banget sambil nunggu update dari kamu nih. Aku langsung cek-cek aja dari YouTube-nya CCTV di Sub Kota Pontianak. Kalau sekarang makin dikit ya teman Pro 2, apakah CCTV yang aktif makin dikit? Cuman ada 3 nih, dari Simpang Pajak, dari Palet Besar dan juga Simpang Patimura di Sub Kota Pontianak nih. Untuk update di daerah Simpang Pajak ini udah cukup ramai ya, karena jam-jam pulang kerja, jam-jamnya orang lanjut untuk beraktivitas lagi, entah itu pergi ke suatu tempat ngopi atau beli makan malam, siapa tahu ya. Dan di sini didominasi oleh kendaraan roda 4 nih teman Pro 2. Aku melihat langsung dari YouTube-nya CCTV di Subkota Pontianak ya, dan dilihat-lihat arus lalu lintasnya sih terpantau ramai lancar, tidak ada tanda-tanda kemacetan yang berarti. Dan aku juga mengimbau untuk teman Pro 2 yang lagi di jalan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga untuk pakai sabuk pengamannya nih. Apalagi tadi kan didominasi oleh kendaraan roda 4 ya. Oh oke, update-nya sekarang udah ada semua nih untuk Simpang Flamboyan, Garuda, terus ada juga Kota Baru depan SPBU dan juga Simpang Patimura. Kalau untuk Simpang Patimura ini untuk daerah arah-arah Gajah Mada, oh ini cukup ramai ya teman Pro 2 ya. Di situ biasanya agak-agak sedikit tersendat macet dikit karena banyak orang yang kulineran juga. Di daerah Gajah Mada tuh emang gak ada matinya sih. Dan okay, di sini terpantau masih ramai lancar arus lalu lintasnya. Sedangkan untuk Simpang Garuda, wah ini luar biasa sangat-sangat-sangat-sangat ramai. Tapi aku melihatnya sih masih arus lalu lintasnya masih oke ya, masih nyaman untuk dilalui dan tidak ada kemacetan yang berarti. Dan buat teman-teman yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Satu lagi ini yang paling menarik perhatianku, yaitu di Simpang Tanjung Raya. Ini terpantau ya teman-teman dua, untuk daerah Simpang Tanjung Raya ini cukup padat sekali, sampai di depan-depan lampu lalu lintas pun juga masih ada. Nah kalau misalnya bisa ya patuhilah rambu-rambu lalu lintas teman Pro 2, bisa berhentinya di belakang garis zebra cross yang sudah tersedia. Karena ya ini kan semua dibuat untuk keselamatan teman Pro 2 juga nih yang lagi di jalan. Dan didominasi oleh kendaraan roda 2 di daerah Simpang Tanjung Raya ini. Ini arahnya ke belok ke arah mana nih ya, aku menyebutnya ya di Tanjung Raya ini, aduh aku gak tahu lagi ya teman Pro 2. Ya pokoknya di daerah-daerah sini Simpang Tanjung Raya ini untuk persimpangan ke arah apa sih namanya, tol. Dan untuk ke arah ke, aduh aku nyebutnya lupa lagi, nanti deh aku kasih update lagi teman Pro 2. Untuk arah tol sih ini terpantau ramai lancar ya, dan juga dominasi kendaraannya cukup padat yang dari daerah kota Pontianaknya menuju ke Siantar. Jadi buat teman Pro 2, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan semoga di malam hari ini kamu bahagia selalu. Masih ngomongin seputar hari radio, nanti aku bakal kembali lagi dengan informasi menarik lainnya. Kalau mau request lagu, boleh banget langsung aja bergabung di WhatsApp kita di 0811 570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Ternyata di malam hari ini ada juga nih yang bergabung ikutan request barengan sama Salma ya untuk menyapa-nyapa. Ini dari Febrian nih, katanya selamat ulang tahun ya RRI. Waduh ketinggalan banyak informasi nih karena seharian kerja. Izin request dibuatin lagunya Payung Teduh dengan Untuk Perempuan Yang Sedang Dipelukan dong, salamnya untuk Salma aja. Terima kasih. Terima kasih Febrian yang udah bergabung, gak apa-apa. Belum ada kata terlambat karena sekarang masih di 11 September. Masih di momentum hari radio. Jadi thank you untuk ucapannya dan teman Pro 2 untuk meramaikan
untuk meramaikan hari radio ini, aku bakal putarin semua requestan kamu semuanya spesial untuk Teman Pro 2. Karena ya apalah daya radio tanpa pendengarnya, ya enggak sih? Jadi aku putarin dulu lagu requestan dari Febrian yang sudah bergabung di malam hari ini untuk dengerin lagu Payung Teduh dengan Untuk Perempuan Yang Sedang Dipelukan. Enjoy!

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore menjelang malam kita dibuat galau nih sama lagu dari Bernadia dengan Apa Mungkin. Ini lagu yang masuk di album-album pertamanya Bernadia yang Sialnya Hidup Harus Terus Berjalan. Dan lagu ini tuh adalah pembuka kayaknya kepopularitasannya Bernadia yang makin lama makin gacor ya menurut aku ya. Dan sekarang bisa jadi pendengar Bernadia juga semakin banyak dan beragam juga. Untuk kaum-kaum patah hati, kaum-kaum sakit hati, ini dialah lagu yang sesuai buat kamu dengerin.

Oke, balik lagi barengan sama Salma di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Setelah tadi kita dengarkan bersama satu lagu dari Bernadiah, yaitu Apa Mungkin. Apa mungkin caraku bicara, apa mungkin caraku tertawa, apa mungkin. Ini udah jam 18.25 menit, tapi kita masih ada beberapa kali untuk ngobrol sih ya teman Pradua ya. Bertepatan dengan Hari Radio Nasional tahun 2026. Udah 81 tahun RRI berdiri dan juga menemani, setia menemani ya. Yang awalnya mungkin sebagai media informasi untuk kasih informasi soal kemerdekaan, soal info-info dari pemerintah untuk rakyat-rakyatnya. Sekarang udah mulai bertransformasi dan juga beradaptasi juga tentunya ya. Karena dulu mungkin kita mengenal cuman Pro 1, Programa 1 yang mana di situ ada berita, ada hiburan, ada budaya, tapi sekarang udah mulai lebih difokuskan lagi masing-masing programa untuk Programa 1, Programa 2 dan juga Programa 4. Dan kebetulan kamu lagi dengerin Salman di Programa 2, tempatnya anak muda live, ngomongin soal lifestyle, ngomongin soal musik-musik terbaru, ngomongin soal hal-hal yang seru-seru lah ya, soal komunitas, soal anak muda, soal kegiatan-kegiatan seru. Apalagi tadi kita juga sempat kedatangan tamu dari anak-anak Putra Putri Kalbar edisi kelima. Ini udah tahun kelima ya, keren banget. Dan surprisingly adalah mereka masih benar-benar muda, baru kuliah di semester awal, semester 1 dan juga semester 5. Menurut aku itu keren banget sih. Apalagi yang bikin aku gak expect adalah ternyata mereka tuh sempat dengerin radio, bahkan sampai detik ini pun masih dengerin radio. Apakah teman Pro 2 juga punya pengalaman serupa dengan radio? Yang mana menemani mungkin masa kecilnya teman Pro 2, atau sampai detik ini pun juga masih menjadi pilihan gitu ya untuk mendengarkan musik, entah itu di mobil, entah itu di perjalanan, entah itu lagi di rumah sambil beres-beres. Kalau tadi aku sempat ngobrol sama pendengar di jam-jam 3 sampai jam 4 sore, aku tanya ternyata mereka ini nyalain radio benar-benar dari bangun tidur. Bangun tidur langsung nyalain radio, kayak ada yang nemenin rasanya. Sampai mereka mau tidur lagi itu juga masih dengerin radio. Jadi ternyata aku ngoceh-ngoceh gini nih, ada yang dengerin yang kayak okay, aku standby untuk mendengarkan Pro 2 dari pagi sampai ke malam hari sebelum aku tidur gitu ya. Apakah teman Pro 2 juga punya kebiasaan serupa nih, atau mungkin dengar-dengarnya ya di perjalanan untuk nemenin, okay, biar aku gak ngantuk jadi aku dengerin radio. Tapi mau bagaimanapun juga, mungkin radio tuh punya apa ya, suatu tempat di hati teman Pro 2, di hati masyarakat juga. Meskipun mungkin kayak Gen Z gak mungkin lah dengerin radio, ternyata ada kok. Tadi buktinya adalah dari teman-teman Putra Putri Kalbar yang masih muda-muda, yang masih cimit-cimit, yang masih imut-imut. Mereka juga punya pengalaman menarik untuk radio gitu, sebagai peneman perjalanan ya lebih tepatnya ya, ataupun menemani aktivitas kamu sehari-hari. Kamu juga boleh sharing gimana sih makna Hari Radio di kamu. Apakah radio ini punya hati tersendiri, punya tempat tersendiri di hati kamu ya lebih tepatnya ya, punya tempat tersendiri untuk menemani kamu. Atau mungkin kamu dulu pernah ditembak lewat radio. Ini ditembak bukan dor ya, tapi ditembak sama gebetan kamu mungkin. Atau pernah dapat kenalan cowok-cowok atau cewek-cewek dari radio, kenalan. Kayak seru banget ya masa-masa itu ya. Seolah-olah aku hidup aja di masa itu. Tapi ya dari dengar dari ceritanya sih seru banget ya. Tapi ya aku pengen dengar cerita dari teman Pro 2 sih, kayak gimana radio di hati kamu tuh seperti apa, apakah punya kesan tersendiri. Nanti aku juga bakal cerita versi aku. Jadi kamu jangan kemana-mana, kita puterin dulu deretan lagu yang seru-seru tentunya untuk menemani kamu di malam hari ini. Ada satu lagu dari The Chang Tutors dengan Hijrah ke

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Oke, ada satu lagu dari Rumah Sakit dengan Hilang and Welcome Back di 101,8 FM, Radio Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, oke, okay, udah lama banget enggak tandem sampai enggak tahu ya kalau misalnya ada kata-kata itu harus dijawab apa.
1: Iya, sorry.
0: Oke, okay, dan di sini di studio ini sudah ada Anwar yang akan enggak sabar banget sih. Sebenarnya enggak sabar banget untuk siaran ya. Padahal masih ada relay nih dari jam 7 sampai jam 8.
1: Parah sih, aku udah standby dari jam 2 tadi aku.
0: Itu agak bohong banget ya.
1: Gimana kabarnya Salmin?
0: Iya, padahal barusan tadi kita ngobrol ya. Tapi ya kabarnya baik, tapi cukup hektik ya hari ini ya. Apalagi tadi ada cerita dari teman penyiar kita sebelah studio yang hektik banget juga.
1: Harus singgah ke beberapa tempat di kantor.
0: Betul.
1: Saking beliau ini ekstrovert, harus menyapa seluruh warga.
0: Dan gitu. Mungkin karena momentumnya adalah hari radio ya. Jadi betul. Kayak oke, ini hari radio, aku harus menyebarkan aura-aura radio ini.
1: Harus menyalami semua orang, congratulations.
0: Iya, oke, gitu. Selamat hari radio ya semuanya gitu. Tapi ternyata ada maksud terselubung juga tuh. Wah,
1: kamu sampai sekarang masih dengerin radio enggak sih? Di rumah gitu di
0: aku mana? Sih dengarnya di RRI digital ya. Karena aku nggak punya radio. Itu pun karena mantau iya aku masih dengerin kayak ya. Sometimes aku tuh kayak aku kayak udah bosan sama playlist aku pengen tahu deh playlistnya Anwar tuh kayak gimana. Nah tuh kadang aku dengerin kayak gitu
1: sakit dadaku. Mulai merindu lihat playlistku.
0: Iya, dan itu tuh Anwar bukan muterin lagu tapi dia nyanyi.
1: Nah, kalau punya yang lain kan playlist lagu.
0: Betul. Jadi aku kayak kadang penasaran sama kalau Anwar tuh gimana ya. Oh ternyata dia full nyanyi. Bahkan azan aja azan sendiri dia.
1: Enggak sih, Mbak.
0: Anwar, sekarang di tanggal 11 September ini kita diperingati sebagai Hari Radio. Tadi aku sempat ngobrol sama banyak orang sebelum ngobrol sama Anwar nih. Bahkan dari pagi nih. Ngobrolin soal gimana sih radio. Apakah radio tuh punya tempat tersendiri di hati kamu gitu. Aku penasaran dari jawabannya Anwar sih. Apakah sebelum kamu menjadi penyiar di Pro 2, apakah kamu tuh punya, kayaknya radio tuh punya tempat tersendiri deh di hati kamu?
1: Tempat tersendiri di hatiku.
0: Ada cerita-cerita gitu enggak? Atau kayak akhirnya aku jatuh cinta sama radio gara-gara ini deh gitu.
1: Setelah mengalami beberapa hal dan sekarang juga udah di RRI Pontianak gitu kan di Pro 1, Pro 2 gitu kan.
0: Pro 4 belum ya?
1: Pro 4 belum.
0: Belum tuh berarti mau tuh. Oke, okay, terus
1: enggak mungkin enggak ada tempat.
0: Enggak mungkin
1: enggak ada tempat radio di hatiku gitu kan. Satu hal yang aku doakan selalu gitu kan, satu hal yang dulu aku cita-citakan gitu kan.
0: Oh, berarti pernah ada cita-cita sekelibat kayak okay, aku akan menjadi direktur radio gitu. Maksudnya penyiar radio.
1: Penyiar radio, Mas.
0: Iya.
1: Direktur radio tuh kayaknya kamu.
0: Tuh kan ketawanya. Gitu.
1: Emang seharusnya gimana ketawa? Hai. Gitu enggak sih?
0: Tolong ya, ini langsung. Keluar nih feedernya nih.
1: Sorry.
0: Terus gimana? Maksudnya tapi sebelum kamu menjadi penyiar, apakah ada kayak momen kayak aku suka deh sama radio gitu. Ada enggak momen-momen kayak gitu?
1: Aku sempet main ke beberapa radio.
0: Okay.
1: Di kota sebelumnya gitu kan, main di beberapa radio, terus nelpon juga, terus magang juga. Jadi emang dari dulu aku pengen banget nih berkecimpung di dunia radio. Ketemu sama Iqbal Ramadan aku.
0: Pernah waktu dia zaman Cowboy Junior.
1: Iya, betul. Masih peak gitu. Masih
0: okay. Peak. Terus
1: ketemu sama Iqbal Ramadan, ketemu sama Raisa gitu-gitu. Terus dapat tiket konser gratis gitu-gitu. Wih, kayaknya seru juga ya di radio gitu-gitu.
0: Itu yang bikin kamu kayak okay, kayaknya aku bakal terjun di dunia radio deh gara-gara teriming-iming itu tadi, atau memang sebelumnya karena misalnya orang tua suka banget dengerin radio terus kamu ikutan dengerin.
1: Orang tuaku dia anaknya anak TV banget dia.
0: Oh, oke. Okay.
1: TV banget, jarang dengerin radio gitu. Tapi kalau itu tadi yang aku sebutin sebagai alasan aku berkecimpung di dunia radio sih kayaknya enggak ya. Cuman aku anaknya hobi yapping.
0: Oh, oke. Okay. Jadi inilah tempat yang bisa menampung yapping kamu gitu ya.
1: Betul. Aku mikir-mikir yapping ini aku terjunkan kemana gitu ya. Mau jadi akuntan kayaknya gak bisa nih, gak nyambung nih.
0: Akuntan sama yapping itu kerjaanku mau kelar-kelar sih.
1: Betul, mau jadi diplomat juga kayaknya yappingku bahasa Indonesia deh. Gak bisa nih.
0: Okay. Oh jadi adalah titiknya kayak okay, aku tuh suka yapping tapi kayaknya lebih baik disalurkan untuk lebih apa ya kepada tempatnya lah ya gitu.
1: Ternyata mah di radio nggak sekedar yapping, harus ada isinya, Wahab.
0: jangan dilanjut ya.
1: Sorry, harus ada isinya.
0: Okay. Betul. Tapi so far akhirnya terwujud dong keinginan kamu untuk masuk ke dunia radio, terus mewujudkan cita-cita masa kecil kamu mungkin ya.
1: Betul, masa remaja sih.
0: Sebenernya. Oh, masa remaja. Oke. Terus
1: aku enggak dengerin radio.
0: Oh, enggak dengerin. Tapi abis pas remaja kamu terinfluence lah tuh sama radio. Oke.
1: Apalagi dulu zamannya MTV.
0: Oh, gitu, iya.
1: Salma udah remaja belum ya waktu MTV?
0: Itu kebetulan aku masih TK. Tapi aku udah dengerin MTV. Dulu aku suka banget nyatetin apa namanya MTV itu kan ada misalnya urutan pertama, urutan kedua, ketiga ya, gitu. Aku tuh suka banget nyatetin karena aku suka dengerin radio.
1: MTV itu anak-anak radio.
0: Oh, gitu. Dulu sih aku gak bisa berpikir secara rasional ya, karena masih kecil ya. Jadi kayak cuma suka dengerin lagu aja gitu. Kayak seru banget kalau lagu bisa di ranking-ranking gitu sih. Kayak gitu.
1: Ranking 1 sekarang siapa di top list chartnya Salma?
0: Yang aku dengerin.
1: Yang kamu dengerin.
0: Yang aku dengerin, jujur akhir-akhir ini aku lagi dengerin banget lagu-lagunya Rumah Sakit. Karena selain, tadi kan aku puterin tuh lagu Hilang. Karena selain kemarin habis nonton konsernya, jadi kayak masih terngiang-ngiang aja gitu.
1: Boleh.
0: Kalau kamu tanya top 20 sekarang, aduh aku juga gak tahu.
1: Nanti hari Sabtu sama hari Minggu.
0: Iya, hari Sabtu sama hari Minggu. Oke, terus ada gak sih harapan? kayak ngomong-ngomong sumber ya, maksudnya harapan kamu sama dunia radio gitu. Kan katanya, kemarin aku tuh sempat nonton-nonton video, radio tuh gak ada matinya. Nah, kalau harapan dari Anwar untuk hari radio yang ke-81 ini yang udah aki-aki ini, kira-kira apa tuh?
1: Saat menurutku ya, radio tuh mungkin mati sih enggak.
0: Iya, kalau misalnya dicolokin.
1: Kayak ngomong kasar aku ini.
0: Enggak. Oke, lanjut.
1: Sebenarnya radio tuh mati tuh enggak, cuman mungkin agak terseok-seok sih menurutku ya, karena sekarang media mainstream tuh udah semakin kalah sama media-media yang baru gitu kan. Cuman nanti kalau misalnya aku yakin ada perang antar planet gitu.
0: Okay.
1: Ya, komunikasi kita tuh pakai radio.
0: Oke, itu satu-satunya yang aman ya.
1: Sama alien tuh pakai radio gitu.
0: Karena kayak pakai frekuensi-frekuensi gitu ya, langsung di 101.
1: Enggak
0: ya. Iya.
1: Jadi harapanku semoga kita sebagai insan radio gitu bisa menyajikan konten-konten yang menghibur dalam bentuk audio gitu ya. Jadi buat teman Pro 2 yang dengerin ini di mobil atau dengerin ini dimanapun gitu, jadi tetap bisa ketawa-ketawa bareng, dengerin playlist-playlist yang oke-oke gitu kan, elemen of surprise-nya juga tak terduga gitu-gitulah pokoknya ya. Kalau misalnya Rumah Sakit bisa keputer di sini, mungkin puskesmas juga kan kita nggak ada yang

Dan kamu ke Relay Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Dan dari jam 8 sampai jam 12 besok paginya tuh, kamu bakal temenin sama Anwar untuk jaga malam, jangan galau malam-malam. Oke, okay, kalau gitu sama pamit undur diri. Dan Anwar akan menyambut kamu, yoi, dengan tangan terbuka. Sip. Tapi sebelum itu kita puterin dulu lagu dari Zeila.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yes, ditemani sama Edi Taman di malam hari ini, spesial di Hari Radio Nasional sekaligus hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. Malam hari ini kita akan menghadirkan sebuah band yang tadi bisa dibilang legend juga di permusikan Indonesia, di dunia musik Indonesia. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mereka tentunya. Buat kamu yang mungkin udah ngepoin sosial medianya Pro 2FM, pasti udah tahu siapa nih bintang tamu kita malam hari ini. Tapi belum, buat yang belum tahu, gue bakal nge-spill beberapa lagunya ya. Ya mungkin sebenarnya lu juga udah pada tahu gitu lagu-lagunya ya. Dimulai ada Susumbo Darmi. Ah, itu ikonik banget tuh. Dan juga masih ada lagu-lagu lainnya yang tentunya lu setidaknya pernahlah dengerin lagunya sekali seumur hidup. Yes, malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Tim Low. Seru banget ya, akhirnya kita ngobrol lagi barengan sama legend. Ini nanti buat kamu juga yang pengen ngobrol-ngobrol juga, pengen seru-seruan juga, tentunya boleh banget teman Pro 2 di malam hari ini yang pengen seru-seruan spesial di Hari Radio Nasional. Boleh banget langsung merapat aja di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, habis ini kita bakal menghadirkan Tim Low. Jadi buat kamu, pantengin terus ya MLC, jangan kemana-mana, cari posisi ternyaman lo buat dengerin malam hari ini. Lo mau dengerin di terestrial di daerah lo ya, boleh banget. Atau mungkin dengerin via aplikasi RR Digital juga boleh banget. Jadi pastiin buat jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to Music Live Chat MLC bareng sama Edi di malam hari ini. Dan ternyata Edi tuh udah gak sendirian di malam hari ini, karena sudah ditemani sama orang-orang spesial di malam hari ini. Ada tim lo! Gokil. Ini jiwanya emang selalu muda kayaknya ya.
1: Iya, sering di jalan jadi kita
0: teriak-teriak mudah-mudahan. Aduh. Halo, selamat malam. Selamat malam Mas Wawan.
2: Malam.
0: Mas Bobby, Mas
2: Bobinya enggak.
0: Mas Dondot. Yes.
2: Alex.
0: Oke, boleh Mas Alex.
2: Bobby di RRI Solo.
0: Oh, di RRI Solo. Langsung di sana dia ya.
2: Enggak
0: di siaran.
2: Bukan di radionya.
0: Di mana tuh?
2: Mana? Jual kopi.
0: Mangkal dia.
2: Mangkal.
0: Dan Mas Afis, selamat malam. Hey. Edi, sedap seru sekali.
2: Senang jumpa sama Edit.
0: Edi, benar. Dari tadi kenapa nanyain namanya aku? Kenapa tuh Edit?
2: Aku
0: baru ya.
2: Aku kalau punya anak enggak akan ku kasih nama Edit.
0: Iya sih. Ini Edit. Kenapa emang?
2: Nanti namanya diedit.
0: Aduh, bener sih.
2: Tapi spesial ya namanya, bagus ya.
0: Oh, terima kasih.
2: Gak ada yang ngembarin.
0: Bener. Tapi sering keliru aja, Mas Adit biasanya.
2: Ya, iya. Kalau Adit banyak.
0: Adit banyak kan? Adit banyak.
1: Edit cuman GAD ya, B.
2: Edit GAP.
0: Kembali. MBGAD. Kembali. Ya. Halo, selamat malam, gimana kabarnya?
2: Malam baik, hai. Alhamdulillah.
0: Ini seru banget. Ini bisa dibilang ngobrol sama legend nih ya.
2: Waduh, iya, ini pas ulang tahun ya?
0: Benar. Oh, iya. Hari Radio Nasional dan juga ulang tahunnya.
2: Tanggal?
0: 11 September hari ini banget.
2: Oh, kita nyanyiin ya?
0: Oh, boleh. Let's go.

0: Terima kasih, terima kasih.
1: Selamat ulang tahun.
0: Terima kasih.
2: Edit ulang tahunnya kapan edit?
0: Aduh, udah lewat, udah lama sih. April, oh, udah lama.
1: Edit birthday to you.
2: Enggak.
0: Udah kelewat. Nanti aja tahun depan ya. Ya.
1: Anggap kita ya, Pak.
0: Oh, boleh. Siap. Boleh. Ada kok pressure ya. Oke, tapi kalau ngomongin radio, ada nggak sih momen-momen spesial atau mungkin yang terkenang dengan radio?
2: Kita
0: tuh ada
2: dulu
0: gak?
2: Malah latihan tektokan itu di radio, di di radio TIT Solo.
0: Di Solo. Di Solo ya, ada radio swasta ya berarti. Ada. Ya? Nah.
2: Tapi tiap acara kita bikin plesetan dari lagu-lagu sampai cerita-cerita zaman dulu.
0: Oh iya, cerita apa aja itu?
2: Yang ada di TV.
0: Oh,
2: zaman masih muda banget ada Return to Condor Heroes. Kita plesetin tuh.
0: Iya, benar.
3: Tanyain, Mas Adit ngerti enggak?
0: Enggak. Wah, jujur enggak. Benar. Berarti tahun berapa itu sempat siaran? Berarti siaran berarti?
2: Pernah. Siaran, ya. Pernah. Kehilangan motor pas siaran juga pernah.
0: Wow.
2: Bobby itu?
0: Bobby
2: gitaris kita ini enggak hadir itu kehilangan motor. Motorku sama dia tuh parkir.
0: Oke.
2: Dia hilang sendiri. Motorku paling jelek soalnya enggak diambil.
1: Bobby yang bagus tuh dulu.
0: Oh, yang bagus dulu ya.
2: Masih ngeredit lagi Bobby ya pas itu ya.
0: Waduh.
2: Ya. Jadi tim lo pas siaran pernah kehilangan motor itu pernah.
0: Wow.
2: Masa mau Bobby doang yang sedih, kita enggak.
1: Enggak, kita juga berusaha mencari solusinya juga dulu.
2: Apa solusinya?
0: Apa itu?
1: Kita cari orang yang pinter.
0: Dukun.
1: Enggak, orang pinter jawab. Kakak, ya adalah maksudnya ketahuan ini di sini nih.
0: Oh, sempat ketahuan itu?
1: Iya.
0: Wow.
1: Orangnya, tapi siapa saya enggak kenal.
2: Ya dukun berarti.
0: Buset.
1: Iya, tapi enggak tahu. Kelihatan mukanya.
2: Kok kelihatan?
0: Kelihatan di gambar.
1: Di gelas, di gelas.
0: Oh, di gelas. Oke.
1: Di gelas. Wah, ini siapa ya? Wah, ini kalau di Jakarta namanya Edit.
0: Aduh. Jangan dong. Habis ini burun saya.
2: Dia belum lahir.
1: Enggak, bukan Edit ini, beda lagi.
0: Oh, beda lagi. Oh, iya.
1: Edit kan banyak gitu.
0: Banyak sih, Ion.
2: Edit plus.
0: Aduh, ulang lagi. Di callback. Bener. Tapi boleh gak sih sekali gak? Mungkin nostalgia nih zaman-zaman siaran. Boleh gak sih coba siaran sekarang? Zaman dulu.
2: Siarannya itu bukan siaran kayak penyiar. Jadi kita gimana bikin itu? Cerita.
1: Oke. Drama.
0: Oke, oh drama radio gitu ya.
2: Umpamanya. Oh, selamat pagi anak-anak.
4: Selamat pagi, Bu.
2: Coba ini jawab pertanyaan Bapak ya.
1: Enggak bisa.
2: Loh, gimana sih kayak gitu-gitu. Jadi kayak lawak, kayak komedi.
1: Drama juga.
2: Drama ya. Terus selang-seling lagu humor gitu.
0: Oh, tapi itu secara live berarti.
2: Live. Oh, enggak, di record
0: ya buat dramanya ya.
2: Kalau live nanti pemilik radionya ketakutan kalau ada kata-kata iya.
0: Agak nggak bisa ngerem bahaya ya.
1: Bener itu,
2: karena komedi kan kadang gitu kan.
0: bener saking serunya, saking asiknya gitu kan.
1: Labas kita recording aja dulu.
0: Oke.
1: Itu pun banyak yang diedit. Mas, ini nggak boleh ya. Iya, nggak boleh, nggak apa deh.
0: Oke. Tapi kalau zaman sekarang nih ngelihat radio, perkembangan radio yang sekarang mungkin udah ke digital juga, gimana nih menurut tim lo?
2: Ya, radio memang harus digitalin. Nah, sekarang kan udah susah manual, dari televisi juga digital, apa-apa digital. Ini kita muka kita aja digital aja.
0: NFT ya.
1: Kita tadi dengerin di mobil ya. Ada, makanya kan kita dengerin radio di mobil, soalnya kalau di rumah kan udah gak punya radio, Mas.
0: Iya, benar.
1: Di mobil kita apa ya
2: itu
1: ini?
2: Itu di kantor ada. Aku masih punya radio
0: kemarin
2: radio.
0: Itu.
2: Tapi Bluetooth.
1: Oh,
0: ya benar, HP. Iya.
1: Tapi ada sinyal-sinyal yang langsung juga.
2: Ada, langsung
1: ada lagu-lagu lama
0: gitu.
2: Ada radio swasta.
0: Benar.
1: Ada, masih kita ngobrol ngopi sambil dengerin pelan-pelan.
2: Ah, ngarang kamu. Ngeritain yang mana itu?
1: Yang di rumahmu?
0: Hah? Apa itu?
1: Yang di Bluetooth itu.
2: Digital.
0: Iya, benar. Karena sekarang udah mainnya udah digital juga gitu kan, ikutin perkembangan zaman. Tapi kalau zaman dulu, ingat gak sih maksudnya zaman-zaman lagu apa yang sering didengerin di radio tuh?
2: Wah, lagu-lagu lama ya, lagu
1: Gomblo. ada juga sering. Terus
2: itu yang
1: Epic GLD,
2: madu dan racun.
1: Madu dan racun.
0: Gitu. Bisa kali dipetik gitarnya.
2: Jenih.
0: Oke.

0: duduk berdua denganmu.
1: Ya, backingnya ngaget-ngagetin. Jangan ngaget-ngagetin dong. Lagi di radio. Ya, kaget.
2: Tapi dulu waktu ada apa tuh sahur sepuh itu kita
1: sahur sepuh ya.
2: Ada loh dulu. Saya sampai dengerin tuh di depan radio.
1: Tapi pas pas siaran kita udah enggak ada sahur sepuh.
2: Enggak, pas waktu radio-radio
1: kita. Kamu radio mana?
2: Radio.
1: Ya, jangan-jangan radio. Kita enggak satu radio.
3: Selama ada ini kok frekuensi.
2: Ada. Jadi kita stay kayak nonton bioskop gitu.
3: Oke.
2: Okay. Sahur sepuh. Oh. Yang cuman mandili
1: Brahma. Kayaknya dia ngarang deh, aku enggak merasa itu deh.
2: Nah, kamu belum lahir berarti.
3: Belum lahir.
1: Berarti kamu tua.
2: Kagak. Kakak tua saya.
3: Aduh.
1: Ini umurnya 81 sama dengan Nereri.
3: Oh, aduh.
2: Saya lansia.
3: Bukti sejarah.
2: Tapi saya
3: ini ya.
2: Itu mengalami itu juga.
3: Mengalami itu juga ya berarti ya.
2: Sampai radio itu kayak kebutuhan pas waktu. Ya kayak sahur sepuh, Brahma Kumbara gitu.
3: Bener.
2: Itu udah.
1: Waktu sahur sepuh kamu sahur di mana?
2: Di rumah apa? Di rumah apa? Di bawah jembatan.
3: Aduh.
2: Kagak ada di rumah. Enggak, itu judulnya.
1: Sahur. Ini satu grup enggak nyambung kok. Pertanyaan lain aja, Mas.
3: Oh, ya, lanjut aja ya. Lanjut aja ya. Benar. Berarti kan tim lo juga udah lama banget di berarti dari tahun
1: 97. Jadi 97 kita berdiri, 98 kan kerusuhan tuh, kerusuhan. Jadi baru aja mau cari job, oh udah bakar-bakaran tuh Jakarta Solo kan. Jadi kita cari makan aja susah. Ini kita terusin apa enggak ya?
3: Oke.
1: Okay. Kas aja enggak punya. Pentas-pentas job cancel semua kan, gedung-gedung kebakar kan.
3: Betul.
1: Kita sempet pengen ini, pengen kita apa jadi presiden aja.
3: Waduh. Oh, waduh. Waduh. Mimpi yang bagus. Cita-cita yang mulia.
1: Heeh, cuman presiden Indonesia kan cuman satu.
3: Oh iya benar. Iya enggak bisa ramean ya.
1: Gak bisa rame-rame.
3: Gak bisa rame-rame ya. Tapi apa ya maksudnya yang bisa bikin tim lo akhirnya bisa bertahan yang melewati krismon itu terus juga sampai eksis sampai 2026.
1: Karena gak ada kerjaan lain.
3: Aduh. Terlalu jujur, Mas. Terlalu jujur, Mas. Gimana apa resepnya, rumusnya gitu biar bisa solid sampai sekarang tuh apa tuh?
1: Aduh, kita bilang solid gimana ya?
4: Padahal kita bertiga aja gak solid
2: ya. Aduh. Ya mungkin karena kita di zona nyaman ya kali.
3: Asik.
2: Kayak Mas Edit.
1: Maksudnya?
2: Maksudnya gimana? Gimana kita di tim lo asik nih. Kan gitu nih. Main gitar dulu. Cuman nasi bungkus. Sekarang ada nominalnya gitu. Okay. Kayak Mas Edit nih. Kalau di sini tiap hari kan di zona nyaman pastinya.
3: Benar.
2: Iya kan? Wah enggak mau kemana.
1: Nah
2: kan
1: itu gitu permasalahannya. Kita satu grup itu yang merasa nyaman dia sendiri. Iya.
4: Kita itu enggak nyaman sama dia, Mas.
3: Oh gitu. Nah, oh gitu. Nah,
4: dia nyaman tapi kita enggak nyaman.
3: Kita nyaman. Oke. Okay. Tapi tetap ya bertahan ya.
1: Bertahan.
2: Saya yang bikin nyaman mereka.
3: Asik.
1: Kita mau cari pemain bass lain enggak nemu.
3: Oke. Okay.
2: Banyak man sebenarnya, man. Tapi nggak ada yang bikin nyaman.
1: Nggak, okay. kalau pemain bass lain kan pinter pilih cari grup band yang bagus gitu. Nah, ya dapatnya ini ya udah nggak apa-apa deh.
2: Nah itu kan suatu keahlian saya juga.
1: Iya
3: benar.
1: Ahli apa emang?
2: Ya ahli nyamanin orang itu.
1: Kok kita merasa nggak nyaman kok kamu sendiri.
2: Apa ada tukang tukang bass, tukang yang di apa itu bisa masak juga. Bisa bikinin kopi, kan gak mau mereka.
1: Iya sih, yang bikin kita mempertahankan dia itu.
2: Nyaman.
3: Oh gitu ya.
2: Sampai kru-krunya, lu minum apa? Gua
3: Oh,
2: makasih om.
3: Aduh. Berarti emang jagonya di situ ya? Ahlinya di situ ternyata?
2: Bisanya di situ, Mas. Kalau mau skill mah, nol. Dah. Kan ada plus minusnya.
3: Bener.
2: Kalau kita plusnya... Ahli nggak bisa, apa ya?
1: Jadi pertemanan sih.
3: Pertemanan ya.
1: Jadi kenal dia itu bukan pemain bass.
3: Apa tuh pemain apa tuh?
1: Nggak tahu dulu pemain apa sih, Nek?
2: Jaran Dora.
1: Dia dulu keliaran di RRI Solo.
3: Oh iya.
2: Dulu saya ani.
3: Apa?
2: Di pinggir jalan, okay. Buka lapak.
3: Oke, okay. Jualan kopi.
2: Bukan.
3: Oh enggak. Apain?
2: Kelodok.
1: Ngerti enggak? Ngerti enggak?
4: Enggak ngerti.
1: Aku aja enggak ngerti kok. Itu bahasa Jawa tapi bahasa Solo.
3: Ya. Oh iya.
1: Enggak semua tiap Jawa ngerti apalagi Jakarta.
2: Tahu lah.
1: Kelodok itu apa?
2: Kelodok itu kalau saya jelasin ntar saya kebuka dong.
3: Apanya apa? Itu? Apa kebukanya? Tokonya apa?
2: Dadu. Dadu. Jangan diomongin.
1: Itu dulu ya, itu dulu.
2: Dulu.
1: Sekarang?
2: Sekarang ngeslot.
3: Enggak boleh.
1: Aduh, enggak boleh, enggak boleh. Itu jangan jangan dicontoh ya.
2: Enggak, itu bisa merusak moral kita.
3: Betul, ya. Itu dia. Iya,
2: jangan. Itu senakal-nakalin saya itu kalau udah melanggar hukum udah jangan ada.
3: Itu dia.
1: Emang kamu nakal dulu ya berarti?
2: Karena saya, wah, itu saya dulu sebelum ada geng motor, geng tawuran. Loh, saya itu dulu tukang parkir, Mas.
3: Oke.
2: Tapi enggak ikut-ikut yang begitu.
3: Oh, ikutnya?
2: Ya, saya ikut-ikut di paduan suara.
3: Oh, ini.
1: Paduan suara ya itu.
2: Yang positif.
3: Yang positif benar. Wow. Oke.
1: Dulu dia kayak dulu ketua paduan suara loh.
3: Oh iya, beneran.
1: Bisa ngelatih.
3: Oke.
1: Okay. Lomba-lomba paduan suara dia ngelatih dan enggak pernah menang.
2: Ini tadi sebelum masuk ke sini, ayo latihan dulu.
3: Oke.
2: Okay. Lagu Queen katanya.
1: Queen bisa.
2: Cuman ini enggak bisa semua.
1: Coba gini. Ya.
3: Coba.
1: Kita buktikan.
3: Kita tes.
1: Tuh, dua.

tim lo. Jadi pasti buat kamu yang biasa seru-seruan juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta ya. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Yeay.

0: di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Tim Lo. Boleh gak sih ceritain dulu, mungkin ada yang pengen tahu juga, atau mungkin ya generasi sekarang gitu kan ya, mungkin bahkan baru tahu Tim Lo.
1: Kita
0: gitu.
1: Generasi sekarang juga kok.
0: Asik. Gen Alpha ya katanya. Gen Z, Gen Z.
1: Kita Gen Z.
0: Gen Z. Kalian kan terbentuk berarti 97. Itu ceritanya gimana awalnya kebentuk?
1: Dari pertemanan mahasiswa UNS. UNS Solo.
0: UNS Solo.
1: Nah, ini sebetulnya
0: dosen.
2: Wow, bukan dosen pembimbing.
1: Tukang kopi. Tukang
2: kopi. Nah, bener saya dosen dulu. Okay. Asisten.
1: Dia itu umurnya di atasku.
0: Okay.
1: Di atasku, cuman dia adik kelasku.
0: Oh, oke. Okay. I see.
2: Ya, maklum mas agak gimana gitu.
1: Jadi ketemu bikin
2: agak bodoh gitu aja.
1: Enggak ada yang bilang bodoh.
0: Enggak ada.
1: Cuma agak gitulah.
2: Kalau karena sekarang istilahnya cuti, Wan. Dulu pernah saya cuti di SD.
0: Benar. Ya,
2: jadi
3: cuti kok kayak SD.
1: Enggak naik kelas. Kuliah ada.
2: Hah?
3: Cuti SD enggak naik kelas.
2: Itu program saya dulu sebelum saya SMP, SMA, kuliah itu saya udah ada prinsip cuti.
0: Oh, ini double degree katanya.
2: Iya. Cuti dulu main layangan dulu.
1: Kalau aku pas kuliah ada cuti.
0: Oke. Okay.
2: Ya, berarti itu niru aku.
1: Enak aja. Kamu tuh enggak naik kok, enggak naik kelas gak SD, kelas. SMP gitu kok.
2: Istilahnya kalo cuti, Wan.
0: Cuti.
2: Kan masih bisa diulangin.
1: Ya terserah kamu mau bilang cuti. Kalau cuti itu biasanya di kuliah. Jadi momennya semester ini enggak kuliah dulu. Makanya itu bisa kan. Kalau SD gimana cutinya?
2: Ya setahun.
1: Itu enggak naik kelas. Itu enggak naik.
0: Dua semester.
1: Cuti dua semester. Jadi kuliah aku cuti 2 semester. Cuman pengen rekaman pas itu.
0: Oke. Okay.
1: Bilang sama dosennya. Nah, kalau ini dia itu enggak bilang cuti sama dosennya, dia mencutikan diri.
0: Oke. Okay.
1: Terus dosennya bilang belum lulus, dia merasa lulus.
0: Oke.
1: Okay. DO aslinya.
2: Lah saya kan alah gampang.
0: Aduh, gitu. Lulusnya jalur mandiri kan.
2: Nah iya, Mak. Sekarang kan masih bisa kalau saya mau kuliah lagi karena bisa. Cuti saya panjang. namanya cuti kan belum dikeluarin Mas ya.
0: Bener.
2: Belum ada surat
0: dikeluarin. Bener.
1: Jangan kesel ya. Pendapatnya dia aneh. Kita tiap hari menghadapi dia kayak gitu.
0: Sabar untung ya.
2: Iya, cuti sama.
0: Oke. Okay.
1: Orang kita kalau live bareng gitu ya, Komal gitu.
0: Iya. Yeah, yeah.
1: Kadang dia aku kesel tuh dia sering kukik gitu.
3: Bikin emosi, Mas.
1: Bikin emosi.
2: Gimana?
3: Gimana? Ini aja sekarang ini loh kamu bikin emosi saya.
2: Ya, Komal itu apa artinya?
1: Lah Komal aja enggak tahu kok.
0: Iya.
2: Yang live bareng ini nih.
1: Iya,
0: ramean, ramean.
1: Kok kalau live di TT itu sering ini ngobrolnya udah kita bilangin nih sampai emosi-emosi dia tetap lempeng aja. Akhirnya kita kick gitu.
0: Oke. Okay.
1: Udah di kick dia masih komen di bawah. Aku masukin lagi dong gitu.
0: Masih gak bikin ini ya? Bikin join lagi. Oh gitu. Oke, berarti awalnya pertemanan UNS.
1: UNS, terus dalam perkembangannya UMS ketemu Bobby. Bobby cuman di Solo saat ini. Terus ketemu Afis.
0: Oke. Terus itu emang dari awal maksudnya genrenya emang komedi, humor gitu atau gimana tuh? Apa dulu sempat ngerok dulu katanya?
1: Enggak, pengennya nyanyinya bener gitu.
0: Oke.
1: Tapi aku tuh pelupa banget. Lirik udah ku apalin, lupa. Mendingan plesetin aja semua.
0: Oke. Okay.
1: Daripada lupa beneran kan.
0: Bener.
1: Gitu.
2: Iya.
3: Ya. Iya, Pak.
1: Iya doang. Ini komennya telat deh.
0: Iya.
1: Iya apa? Iya apa maksudnya?
2: Gue lagi pikiran saya balik lagi ke zaman dulu. Cuma lemot.
0: Oh.
3: Enggak balik-balik sini.
2: Kan cuma iya betul.
0: Datanya banyak.
2: Iya kan. Datanya terlalu
0: benar.
1: Memang dulu ini pengennya, oh kita bikin band lucu aja ya, kayaknya pas itu belum ada. Jadi ada orkes komedi PSP terus PMR.
0: PMR.
1: Nah, habisin, wah band belum ada nih. Kita bikin band paling gila nih se-Indonesia.
0: Oh sih, sedang. Oh,
1: jadi visinya gitu dulu. Nah, aku ajak Dondot sama Bobby. Habis pas itu tahun itu belum ikutan.
0: Belum.
1: Jadi kita bikin, aku bikin konsepnya nih.
0: Oke.
1: Pakai buku tulis zaman dulu. Aku sodorin ke Dion, konsepnya gini. Sayurnya kita plesetin semua aja. Dia enggak setuju.
0: Oke.
1: Enggak setuju. Soalnya lapar.
3: yang penting makan dulu.
0: Makan ya, dulu. Penting makan dulu. Nah,
1: bener. Sudah akhirnya kita ajak ke warung. Okay. Setelah kenyang baru setuju.
0: Oh baru setuju. Gitu ya bang, gitu ya. Butuhnya makan
2: emang. Nah, iya. Makan dulu ya. Kenyang kan enak.
0: Bener. Gitu. Ngikut aja yang penting kenyang gitu.
1: Iya. Pas itu dia udah DO itu.
2: Cuti kan?
1: Iya. Cuti.
0: Lagi. Bahas lagi ke cuti.
2: Cuti bukan DO. Oh, gitu. Masa kamu punya anggota tim lu yang di DO kamu bangga, kan cuti. Kamu harusnya, teman saya itu cuti mas sampai sekarang.
1: Bener. Cuti. Nah. Cuman kalau aku ketemu dosenmu nanyain kamu loh.
2: Enggak, maksudnya masalahnya dosennya masih hidup enggak?
1: Masih. Ya.
2: Kan ada yang sudah meninggal.
1: Masih.
2: Pak Ken, Pak Dibio. Iya.
1: Pak Dibio yang mana?
2: Yang dosenku awal.
1: Oh, kamu sama nama dosennya aja lupa udah. Enggak ada nama.
2: Pak Adip.
1: Nah, Adip. Bukan Pak Dip.
2: Kan panggilnya Pak Adip karena akrab banget.
0: Asik.
2: Dip, sini Dip.
0: Seumuran tuh. Seumuran.
2: Enggak ada batas Mas, jadi
0: oh, sana itu. Gitu.
2: Yang penting ya, karya. Lu ya. Mau manggil
1: gua aku aja seumuran.
0: Oke. Tapi kenapa namanya akhirnya tim lo?
1: Dari singkatan nama kita.
0: Oke.
1: Okay. T itu tawan.
0: Ya ini maksa sih kayaknya.
1: Pengennya kayak dewa inisial nama.
0: Ayo bener. Biar keren ya gitu ya.
1: Tim lo itu tim musik humor solo.
0: Oke.
2: Team.
0: Iya, team lo. Tapi emang inspirasi dari makanan tim lo.
2: Iya,
0: makanan tim lo.
2: Dulu saya usul tempe metal. Aduh. Ada gadu-gadu.
0: Oke.
2: Tapi kalau itu kan di Solo enggak terlalu ciri khas.
0: Oke, benar.
2: Nasi liwet. Mosok kita di panggung nasi liwet.
1: Panjangan.
2: Kan enggak enak kan?
0: Iya, iya benar.
2: Harus dua suku kata nih enak nih.
1: Kamu dulu kayaknya enggak usul deh.
2: Usul. Karena enggak mau dengerin aja.
3: Karena malas masalahnya. Masalahnya malas dengerin kamu.
2: Lah, sekarang kan gini. Apapun anggota usul yang penting kan bosnya ya kan, Mas.
0: Benar.
2: Oh, bosnya ngusulin tim lo. Kita ngusulin 10 lagu, nama ya tetap tim lo.
0: Tetap tim lo
2: ujung-ujungnya. Iya. Mau kita berdebat sampai 2 hari, ya tetap.
3: Tapi dulu itu kelihatannya yang gak setuju itu cuma kamu doang.
2: Iya.
3: Setuju.
2: Iya, makanya saya pinginnya gadu-gadu.
0: Oh gitu. Tapi kurang.
2: Nasi liwet wanu.
1: Aku gak merasa gitu deh dulu. Gak merasa dia usul kok.
0: Langsung.
3: Aku lagi ingat-ingat. Enggak. Usul di grup mana kamu?
0: Waduh. Grup lain. Grup ya. Dewa kali itu.
2: Wah, dulu kalau grup Dewa ikut saya tuh.
1: Kamu kan dulu punya grup banyak itu bukan sama kita kali.
2: Iya, mungkin.
1: Loh. Oh iya kan bener kan.
2: Lupa saya kan.
1: Oh, iya makanya.
0: Terlalu banyak grup ya. Oh, pantas gak didengar. Lain grup.
1: Usulnya. Iya. Orang dia ada satu pentas, dia enggak bisa latihan karena ikutan grup lain.
0: Oke.
1: Okay. Karena akhirnya ya udah aku cari adisional kan. Waktu pentas dia datang diem aja ngeliatin. Kan kita jadi enggak tega ya.
0: Iya.
1: Ngeliatin diem di
2: pentas saya di cancel wajan dia. Kalau gua mah karena pertemanan datang aja ya.
0: Benar.
2: Siapa tahu diajak.
1: Ya cuman kan udah latihan sama adisional kan.
2: Iya kan.
1: Terus dia datang gimana?
2: Enggak apa-apa kan penting silaturahmi.
0: Masya Allah bener.
2: Mau diajak mau enggak ya?
0: Urusan hati. Ya.
2: Ya itulah. Lah akhirnya kan sekarang diajak.
0: Iya,
2: mana-mana. dulu nyebelin, sekarang kan nyenengin kan.
0: Masih.
3: Masih nyebelin. Siapa yang nyenengin?
0: Oh, emang enggak. Emang aku sendiri ya nyenengin ya. Benar. Oke, nah sekarang kita ngomong yang sekarang nih, karena baru aja ngerilis ya single terbarunya. Enggak tahu. Nah, apa nih yang enggak diketahui itu apa sebenarnya?
1: Enggak, kita bikin, aku yang bikin kan itu spontan uhui aja.
0: Asik.
1: Bikin lagu apa ya, enggak tahu apa ya.
0: Oke, okay,
1: enggak tahu aja deh dibikin. Bikin lirik yang temanya enggak tahu. Dan itu anehnya, di Indonesia enggak terkenal, di Brunei terkenal.
0: Oh iya benar.
1: Disiarin di radio-radio sana, jadi komen-komen itu, "Mas, aku senang lagu ini di radio Brunei diputerin." Wah, orang-orang Brunei itu pada komen bener. Di situ.
0: Oke.
1: Okay. Enggak tahu, mungkin notasinya cocok sama orang-orang Brunei kali.
0: Mungkin bisa jadi. Tapi maksudnya ini kan sebenarnya tim lo juga bisa dibilang segmented humor Indonesia enggak sih? Apa iya enggak sebenarnya?
1: Iya, sebetulnya.
0: Tapi apa mungkin yang bikin di Brunei itu benar-benar disukain banyak orang, di play di radio-radio tuh?
1: Itu yang aku ini lagi cari tahu, pengen riset gitu sebabnya apa. Tapi cuman kalau dari nada-nadanya sih, itu ada nada-nada minor. Kalau notasi minor itu mereka suka biasanya gitu. Di Indonesia minor juga disukai, cuman kalau di sana lebih banyak yang minornya gitu. Nah, di Indonesia minor, kalau di Indonesia di sana minor.
0: Minor. Oh iya benar. Oke. Oke, sekarang kita dengerin dulu lagu terbarunya tim lo, enggak tahu. Nanti buat kamu yang udah bertanya, udah seru-seruan, nanti bakal kubacain di malam hari ini. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: dari mana tuh?
1: Susu Godarmi itu awalnya dulu plesetan iklan.
0: Oke,
1: okay, yeah. Iklan susu. Terus kita plesetin. Itu pas di radio juga, siaran di radio.
0: Oke, okay, itu zaman-zaman di radio dulu ya.
2: Iya, iya.
0: Itu tercipta tuh. Tapi so far apa yang lagu apa yang paling sering diminta buat dinyanyiin?
1: Balon Batak. Jadi balonku ada 5 rupa-rupa warna.
0: Versi Batak. Versi Batak ya. Coba.
1: Nadanya apa nih?
2: A mayor Teddy.
0: Salah.
1: Pakai mayor.
0: Salah.
1: Enggak pakai Teddy.

0: kurang kencang.
1: Pengen lu lah. Kencang banget ini.
2: Kena sendiri.
1: Iya ini. Di apa nih di ear.
3: Itu tahu enggak waktu
1: ini apa namanya? Headset.
3: Headset.
1: Benar.
3: Itu ada cerita tuh yang mixing laguku. Waktu mixing lagu itu speakernya rusak juga. Kan aku minta pas lagu dar kencengnya itu dikencengin, ditambahin efek bom gitu.
1: Mas, tapi volumenya gak dikecilin ya?
3: Dikecilin dulu. Terus aku bilang, ini kurang kenceng kan meletus dar. Dia kencengin, jebol.
2: Jebol.
3: Aku gantiin jadinya.
2: Kok malah jadi nombok? Malah jadi nombok. Oke. Sekarang gue mau bacain dulu pertanyaan ini dari siapa nih? Dari Lara ya.
1: Lara.
2: Ada dari Lara. Ini katanya mau nanya, apakah ada satu lelucon tim lo yang dulu dianggap lucu tapi setelah bertahun-tahun justru kalian sadari ternyata punya makna yang jauh lebih dalam?
3: Waduh, ini sebetulnya nggak ada lelucon sih. Kita itu ngalir semua kan.
2: Oke.
3: Lelucon itu terjadi kalau kita ada yang hal yang bikin anggota menderita, itu gitu lucu. Jadi kita lagi main nih, lagi main dulu yang musiknya main, tiba-tiba drummer kita hilang.
2: Oke.
1: Jatuh.
3: Ternyata jatuh.
1: Jatuh di belakang panggung.
3: Dari atas.
1: Kecilan itu.
3: Dulu
2: hilang. Dulu.
3: Pernah. Berapa kali? Soalnya dulu kan gemuk banget ya.
1: Dulu gemuk banget.
3: Suka dikasih kursi plastik tuh.
2: Oke. Okay. Yeah. Kursi bakso gitu ya.
1: Iya.
3: Kursinya ngejebolin kursi sering.
1: Pernah di hotel juga jebolin kursi.
2: Buset.
1: Dulu ya.
2: Dulu ya, benar.
3: Makanya sekarang kurus.
2: Akhirnya, ini kursinya aman kok, tenang aja, aman.
3: Akhirnya dia diet. Nah, itu makna mendalam untuk dia.
2: Oke, okay, ya. Benar.
3: Salah satu makna mendalam.
2: Jadi motivasi ya buat diet ya. Oke. Oke, selanjutnya ada dari Hawa nih. Katanya salut sama lagunya lucu, random bikin ketawa sih.
1: Terima kasih.
2: Terus katanya buat tim lo, aku mau minta sesuatu nih katanya. Bisa gak nyanyiin lagu Birthday buat aku Hawa? Karena aku ulang tahun hari ini. Wih.
3: Oh, Hawa. Happy birthday ya.
1: Lagunya apa?
2: Lagu boleh, mau apa?
3: Hari ini aku bersumpah izinkan aku. Lagunya bukan gitu.

0: Selamat ulang tahun ya Hawa ya.
1: Okay.
0: Happy birthday ya.
1: Benar.
0: Hawa. Semoga Hawa cepat besar.
1: Bener.
0: Hawa udah besar belum itu?
1: Udah dong.
2: Gak ngasih tahu umurnya sih sama kelahiran berapa sih?
0: Oh ya. Pokoknya ulang selamat ulang tahun, sehat-sehat selalu,
1: sukses,
0: murah rezekinya. Kalau udah kalau

0: belum dapat jodoh, cepat-cepat jodoh.
1: Amin.
0: Kalau udah dapat jodoh lagi.
2: Dapat momongan, dapat momongan.
0: Dapat momongan.
2: Dapat rumah, dapat mobil.
1: Amin. Amin.
2: Semua cita-cita tercapai.
1: Amin.
0: Kok kamu tumben?
1: Tumben.
2: Kalau lah
1: biasanya enggak bener nih.
2: Kan harus diselektif.
1: Seleksi.
2: Kalau ada ulang tahun kita doain yang bagus-bagus. Bener. Supaya kita diundang.
1: Ada maunya.
3: Oke. Terus ada dari Pro 2 Pekanbaru nih.
1: Pekanbaru.
3: Legend, lagu Peter Pan Ada Apa Denganmu Om. Malah request.
2: Oh, itu yang request ya.
1: Lagu Ada Apa Denganmu.
0: Yang gitu ya?
2: Iya.
1: Ya,
2: maaf.
1: Yang gimana? Coba tadi.
2: Maaf segala tingkahku.
1: Emang gitu dulu.
2: Sudah maafkan aku.
1: Segala
2: gitu. Sudah.
1: Udah ya.
2: Itu syairnya.
3: Udah ya. Dia nge-request soalnya sampai request. Full apa enggak gitu kan. Udah tadi intronya udah.
2: Udah. Kalau mau dinyanyiin ntar 3 jam di sini. Ada khusus buat.
3: Ada khusus ya.
1: Jam. Siapa yang request tadi?
3: Pro 2 Pekanbaru.
1: Oh, Pro 2. Salam ya.
3: Bener.
1: Sukses selalu.
3: Oke.
1: Nanti kita kirimin konten aja kalau full.
2: Pekanbaru. Kita Pekanbaru ya. Pernah ke sana ya? Yang jual telur penyu itu di mana ya, lupa?
1: Bukan,
2: jual telur
1: Pekanbaru
2: penyu
1: sih. Telur penyu bukan di Pekanbaru, itu di Kalimantan, di Banjarmasin.
2: Oh iya,
3: benar.
1: Pekanbaru itu gajah.
2: Bukan itu
3: Lampung.
2: Tapi kita sering kok di Pekanbaru.
3: Oh iya, sering ya.
2: Lewat.
3: Benar, saking sering.
2: Enggak, tapi pernah.
3: Yang baru. Pernah ya. Oke. Oke deh, terakhir mungkin
1: Jangan terakhir. Udah jauh-jauh ini.
3: Bener
1: yang
3: sih.
1: Yang lama aja.
3: Gimana ya ini durasi ya?
1: Oh, enggak apa-apa, kita free kok.
2: Ini lagu. Kita persiapan lagu 10 loh dari
3: sini.
1: Kita free loh.
3: Guys, boleh. Ini deh harapannya buat tim lo sendiri, mungkin next projectnya akan ada apa dan gak pengen ada, meraih apa gitu.
1: Enggak ada harapan kita.
2: Adalah
3: kok gitu.
1: Soalnya kita ngalir aja.
3: Oke.
1: Jadi harap-harap cemas.
3: Ada harapnya cuman cemasnya juga banyak ya.
1: Oh, harapannya kita punya cita-cita ya. Kita mau ngeband sampai umur 100 tahun.
3: Amin.
1: Bisa 200 tahun.
3: Amin.
1: Sampai ini, sampai makanan aja kita perhatiin. Kok kamu jangan makanan instan, jangan makanan makanan dijaga yang sehat gitu.
3: Oke.
1: Sampai akhirnya mereka kurus sendiri. Makannya kurang
2: karena kondisi.
3: Benar.
2: Selektif. Enggak boleh makan ini malah karena enggak ada duitnya.
3: Oke.
2: Harapannya pokoknya kita tetap kumpul, berkreasi, kompak.
1: Meskipun ya yang satu agak susah attitude-nya kan, tapi ya disabar-sabarin deh, pokoknya kompak gitu aja.
2: Alhamdulillah kita 30 tahun sabar, Mas.
3: Betul.
2: Kamu sabar apa, Hafiz? Namamu
1: Hafiz.
2: Sabar Hafiz.
1: Tahu enggak ada kejadian tuh?
3: Apa tuh?
1: Ini bikin emosi apa bikin apa ya? Jadi di pentas pernah nih, udah mau pentas parade band gitu kan. Kita kan ribet nih abis dipakai band lain. Dia nyolokin bass tapi nggak bunyi.
3: Oke.
2: Mati.
1: Ini apa gitu? Setelah diurut-urut jacknya, itu nggak masuk ampli tapi masuk gitar.
2: Tarik-tarikan.
1: Ditarik-tarikan.
2: Paralel.
1: Coba itu gitar. Jadi gitar sama bass itu tarik-tarikan itu. Jacknya kok enggak masuk ampli. Sementara penonton udah minta aku nyanyi. Ayo main. Enter ini belum bunyi.
2: Tarik-tarikan. Dulu kan maksudnya belum profesional. Jadi kabel masih ngikut ke tukang son, kerujuan juga enggak terlalu banyak dulu kan.
1: Enggak, masalahnya kok kamu enggak sadar kayak gitu loh.
2: Ya kan ada channel yang kosong saya masukin aja. ada kabel kosong udah
1: ngajar gitu ya.
2: Kan udah dipanggil. Udah di atas. Lah kita mah ngurut-ngurut kelamaan.
3: Bener.
2: Udah dipanggil. Ayo, ya entar belum bunyi nih. Ntar tarik.
1: Pas itu kamu panik ada jack dimasukin bass gitu aja ya.
3: Oh. Nganggur nih dia.
2: Nganggur nih. Bobby Ed dah masuk sini. Sorry.
1: Tuh, kalau satu band punya anggota kayak gitu, rasain gimana?
3: Bener. Itu udah mau tampil ya. Udah di atas
2: panggung.
3: Udah di atas panggung.
2: Udah tampil. Ya. Kita kan panik. Udah dipanggil, udah penonton gak sabar.
3: Bener. Oke deh, ini karena durasi ya. Sebenarnya pengen sampai jam 12.
1: Terusin aja. Kita dari Depok soalnya jauh. Jauh-jauh dari udah kesini masa cuman bentar.
3: Iya.
1: Wawancara 2 jam lagi boleh kok.
3: Aduh.
4: Sampai jam 1 ya enggak apa-apa ya kita ya. Enggak ada kerjaan sih.
1: Lagi free.
4: Enggak ada jadwal, Mas. Santai kita, Mas.
3: Ini terakhir karena ini kan berhubung dengan ulang tahunnya RRI Radio Republik Indonesia. Apa nih harapannya dan wish-nya buat Radio Republik Indonesia
2: RRI. Mungkin ada pantun dulu buat
3: apa tuh?
2: Pantun.
1: Coba buat kamu punya pantun apa nih, Fis?
2: RRI.
1: Ikan teri dari Sukamaju.
3: Cakep.
1: RRI semakin maju.
3: Asik. Boleh.
2: Ikan teri.
1: Apa?
2: Di dalam termos.
1: Artinya. Gak
2: bisa.
1: Bisa. Iya, boleh. Ikan teri
2: di dalam termos.
1: Artinya
2: RRI semakin jos.
3: Asik. Nah, ini gongnya nih.
1: Gantian.
3: Ini gongnya nih.
1: Yang benar ya.
2: Anu aja.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

122 dari Bernadia featuring Perunggu. Dan selamat datang kembali di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, barengan sama Faisal Anwar, teman Pro 2 dari jam 8 tadi. Sekarang udah jam 8.23 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kita bakal seru-seruan malam hari ini, teman Pro 2. Termasuk nanti di jam 9 bakalan ada Deep Talk Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam sampai jam 11.50, teman Pro 2. Kita bakal seru-seruan. Kalau misalnya kamu juga pengen curhat-curhat, pengen cerita-cerita soal hari kamu hari ini, boleh di 0811-570-1018 atau DM juga bisa di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Tapi sebelumnya di jam 8 ini, teman Pro 2, sampai jam 9 aku bakal puterin lagu-lagu dari playlist yang udah aku pilihin buat kamu. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, your radio best friend of course.

Malam ini teman berdua kita baru aja dengerin 88 Rising, Joji, Rich Brian, Hiya Brothers, dan juga August 8 lewat Midsummer Madness, lagu yang dirilis 7 Juni 2018 yang sebenarnya ngomongin soal hubungan yang intens gitu ya teman berdua, momen yang serba spontan uhuy. Dan ketika kita memilih buat enggak terlalu banyak mikir soal apa yang bakal terjadi setelahnya. Kadang emang ada fase kayak gitu teman berdua. Kita tahu sesuatu mungkin gak akan berjalan sesuai rencana, tapi tetap kita jalanin apa adanya. Gokil.

Itu mungkin gak akan berjalan sesuai rencana seperti yang tadi aku bilang, tapi tetap kita jalanin, bukan karena gak tahu resikonya, tapi karena saat itu kita cuma pengen menikmati apa yang sedang terjadi. Dan menariknya, malam sering banget jadi waktu dimana pikiran kayak gini muncul gitu ya teman-teman berdua. Siang sibuk kerja, sekolah, kuliah, tugas, ketemu sama orang, bla bla bla segala macam. Tapi begitu malam datang, suasananya changing, suasananya berubah. Headphones juga terpasang, lampu kamar diredupin. Terus tiba-tiba kita mulai mikirin hal-hal yang dari tadi kita tahan gitu ya. Maybe that's what nightmare does to us gitu ya. Bikin kita lebih jujur sama diri sendiri. Jadi kalau malam ini kamu lagi sendirian, lagi di perjalanan pulang, atau cuma rebahan sambil dengerin radio, nggak apa-apa. Kalau kamu belum punya semua jawabannya, kadang hidup memang bukan soal harus langsung tahu kemana arahnya gitu ya teman berdua. Sometimes you just have to enjoy the moment. Dan siapa tahu dari satu malam yang kelihatannya biasa aja, besok kamu justru nemuin sesuatu yang baru tentang diri kamu sendiri. Tapi malam kamu terus di sini di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Reza with BMF atau Be My Friend. And yes, welcome back to the Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Lagu ini jadi bagian dari SOS Deluxe Lana yang dirilis Desember tahun 2024, teman Pro 2. Dan di sini si Zani ngomongin soal ketertarikan sama seseorang dan ekspektasi soal sosok yang dia pengen, cuy.

Simple itu sih teman berdua, kadang jatuh cinta tuh ya datangnya agak random gitu teman berdua. Kita tahu apa yang kita mau, terus ya udah tinggal lihat orangnya cocok apa enggak. Tapi kalau udah suka sama seseorang, pertanyaannya jadi beda teman berdua. Kita kejar, kita kasih kode, atau malah diem aja sambil berharap dia sendiri tuh yang sadar. Cause sometimes making the first move is scary. Dan kalau kamu nih teman berdua yang aku ajak ngobrol sekarang, kira-kira nih cuy, kalau suka sama seseorang, dikejar atau didiemin aja? Nunggu sampai dia ngebaca kode dari kita? Payah kamu.

marah-marah dulu teman bro dua, aku nggak bermaksud bilang kamu payah. Tapi kalau temen aku sih bilangnya kalau misalnya kamu suka sama seseorang ya udah gasin aja gitu. Kalau misalnya ditolak gimana war? Ya udah cari yang lain. Tapi nanti kita bakalan bahas lebih lanjut soal ini teman bro dua di Deep Talk Jaga Malam. Tapi sebelumnya kita dengerin dulu beberapa lagu yang bakalan aku putar buat kamu. So stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

0: Aku dulu sempat ada di masa ketika suka sama seseorang gitu ya, teman berdua. Terus aku pendem gitu. Kayak ya udahlah, kayaknya aku enggak mungkin bisa dapetin dia gitu, kayak out of my league.
1: Iya kah?
0: Iya.
1: Tiba-tiba ada yang jawab gitu ya. Malam Anwar.
0: Selamat malam. Gimana hari radio hari ini?
1: Saya enggak dikenalin saya siapa.
0: Udah kenal lah teman berdua sama suara kamu kayaknya ya.
1: Ini Cherry ya.
0: Cherry is in the house, yo. Yo yo yo.
1: Tahan diri Anda ya.
0: Gayanya nopal gitu soalnya kan. Oke, okay. Gimana hari radio hari ini?
1: Hari radio hari ini ya, tadi pagi ya, kita caranya nggak yang besar-besaran banget, sederhana aja. Karena memang kita tahu juga keadaan Indonesia sedang tidak baik-baik saja ya. Jadi dirayakannya juga ya sama mitra-mitra kerja yang memang sering berkomunikasi dan bekerja sama dengan RRI aja.
0: Gitu.
1: Iya, tadi pagi nge-MC Pak. Baru habis nge-MC pulang, tepar.
0: Tepar ya.
1: Iya, baru lanjut siaran malam lagi.
0: Tapi kamu udah tidur kan?
1: Iya, harus tidur dong. Kalau nggak tidur, pingsan nanti. Kayak mana?
0: Kita tahan dulu aja kali ya soal ngobrolin
1: ya,
0: tembak menembak. Aku jadi
1: gimana
0: lebih tahu.
1: Gimana sih ini?
0: Nggak, aku jadi lebih tahu. Aku jadi lebih pengen tahu soal pandangan kamu ke radio sekarang.
1: Oh wow, oke. Okay.
0: Radio sekarang buat kamu masihkah jadi hiburan untuk teman pro 2 gitu?
1: Of course masih sih. Terutama kalau kita tahu ya di RRI sendiri ada pro 1, pro 2, pro 4. Punya segmentasi masing-masing nih, eh kan?
0: Yeah.
1: Kalau mungkin yang ya usianya milenial ke atas ya, milenial, Gen X, mungkin
0: orang tua,
1: baby
0: gitu
1: boomers, ya, yeah, I guess so. Gitu, itu boleh ke Pro 1 karena di Pro 1 banyak informasinya,
0: oh, sorry,
1: informasi
0: sorry,
1: terkini yang lebih legit, ya. Tunggu, aku belum selesai.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Kemudian kalau emang yang milenial yang masih kemuda-mudaan sampai ke Gen Z dan Gen Alpha, cocok tuh dengerin Pro 2. Ya, kalau yang mau dengar lagu-lagu kekinian, info-info lifestyle terkini, terutama entertainment, ya kan?
0: Betul.
1: Itu ada di Pro 2 semuanya. Terus kalau mau dengerin yang ada suka budaya banget gitu ya, tidak mengenal usia, boleh ke Pro 4.
0: Kak, aku sukanya The Adams.
1: Sukanya di Adams, di Pro 2 berarti. Kalau sukanya Oasis, The Beatles, dan lain-lain, ke Pro 1 ya. Kita ada ruang rindu.
0: Pro 2 juga.
1: Karena kalian gak boleh sering-sering muter.
0: Iya, yeah, betul. Kalau kenceng agak jauh dong.
1: Oh sorry, soalnya di sana mic-nya kan di depan sini ditarik, okay. Nggak pernah di mic narsum soalnya ini.
0: Tadi aku pengen bilang kalau bukan orang tua sih sebenarnya, lebih ke dewasa gitu.
1: Iya, orang dewasa.
0: Ke Pro 1.
1: Betul. Tapi yang suka masih informasi akurat dan terkini ya, berita-berita begitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau malam sih udah nggak seberat itu sih infonya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi promosi kan.
0: Masih
1: relevan.
0: Iya, betul. Kalau misalnya ke yang anak-anak muda mungkin ya di Pro 2
1: betul.
0: Gitu kan. Sebenarnya Pro 1, Pro 2, Pro 4
1: bebas
0: menurutku
1: sih
0: bebas aja. Tinggal
1: bebas
0: kamu
1: aja.
0: Pengen denger yang mana,
1: yes,
0: gitu kan.
1: Betul. Tergantung kebutuhan.
0: Hmm.
1: Dan keinginan kamu denger mana, atau tergantung playlist penyiarnya ya.
0: kamu nyangka enggak kamu akan kerja di dunia radio sekarang?
1: Enggak nyangka. Karena dulu waktu aku SMP tuh aku mikir aku pengen jadi wartawan. Karena aku dulu suka, aku look up ke Najwa Shihab. Zaman-zaman aku SMP dulu ya. Terus kayak yang makin lama tuh kayak yang aku ngeliat, kok kayaknya kerja jadi wartawan capek ya. Gak mau tuh, habis itu aku kuliah fokusnya lebih ke humas, PR. Ujung-ujungnya CPNS kecemplung di radio, belajar dari awal lagi juga dunia penyiaran.
0: Oke, okay, apa yang bikin capek? Yang bikin capek di dunia radio apa?
1: Yang bikin capek di dunia radio itu kalau misalnya udah siaran tambah event.
0: Oke. Okay.
1: Nah, itu iya, capek.
0: Betul, event kayak bintang iya, radio misalnya.
1: Iya, karena kan yang ngurusin banyak yang tim siaran juga ya. Tahun-tahun gitu. Nah, itu lumayan capek. Karena misalnya kayak bintang radio tuh dari pagi sampai sore, lanjut siaran malam lagi kan. Tapi ya capeknya capek badan.
0: Capek badan.
1: Sejauh ini masih ya cukup enjoy lah.
0: cukup enjoy. Karena emang kalau aku sih mikirnya di radio tuh ya udah tempat bermain aja sih sebenarnya.
1: Iya.
0: Tempat bermain, kita kan broadcasting.
1: Betul.
0: Kan soalnya
1: kalau di
0: kan,
1: studio sih fine ya.
0: Fine. Wow.
1: Selama itu di lingkungan studio di sini.
0: Tapi kalau kamu look up-nya ke Najwa Shihab sih kebayang capeknya ya, Bu.
1: Iya, Bun. Kayak oh wow, terus aku juga lihat reporter-reporter karena aku pengen jadi wartawan juga gitu kan dulu. Kayak ngelihat kayak pas udah tau realitanya, kayaknya gak cocok deh aku. Oh, mungkin karena itu ya, mungkin Tuhan tahu kayak aku anaknya mageran. Ujungnya taruh di radio nih jadi penyiar.
0: Asli kalau ngelihat teman-teman televisi gitu,
1: teman-teman reporter kita juga di sini ya. Tiap hari gitu kan, aku di Pro 1 sore-sore ini lagi berita tiba-tiba ngechat, bisa roast dak kak? Wah, report on the spot ya teman Pro 2 itu. Ada yang melaporkan langsung dari pas hujan-hujan, ada juga pas tengah kebakaran hutan, pas penerbangan di bandara tiba-tiba di cancel. Jadi itu capek banget sih kalau turun ke lapangan pasti. Jadi informasi kita di RRI juga gak cuma dari penyiar ya, tapi dari teman-teman kita juga di pemberitaan. kok gitu, jadi serius banget ya.
0: Oke, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Pokoknya tetap stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Edward, that was Rockstar.
1: Yeah, Rockstar, like you. Sick. Tiba-tiba gue
0: tolong stop ya.
1: Iya, lo baru on mic udah disuruh stop.
0: Iya, tahu lah. Aku tahu aku sekeren itu gitu. Coba kalau untuk tahap rockstar kayaknya enggak.
1: Kerenan aku
0: dulu
1: sih memang. Lanjut, kita mau bahas apa, Mas?
0: Enggak, aku pengen sebenarnya tadi aku udah lempar sih ke teman Pro 2 gitu ya. Kira-kira tadi tuh aku bahas aku putar lagu apa gitu ya. Aku lupa. Jadi cuman akhirnya aku melempar ke teman Pro 2, kira-kira kamu teman Pro 2 atau sekarang Cherry deh, aku mau tanya ke Cherry.
1: Aku nih.
0: Kamu tuh tipe orang yang kalau misalnya suka sama cowok, ngodein dulu atau langsung ngajak ngopi gitu?

0: Banyak tuh yang kayak gitu juga
1: Iya kan, apalagi yang perempuan. Karena namanya juga cewek ya kan. Itu pasti ada gengsinya gitu loh, War.
0: That's my point. Kenapa kenapa perempuan yang kebanyakan kayak gitu? Aku pengen denger POV dari perempuan.
1: Juga enggak?
0: Aku juga. Dulu, sekarang mah gas-gasin aja. Aku suka sama ini, aku coba follow gitu kan. Aku coba sapa, halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Kayaknya enggak deh dia ke... Oh gitu.
0: Atau ada temanku orang RRI juga, PNS juga, sama kayak kamu tapi dia cowok. Dia pernah cerita sama aku, katanya dia tipe yang nebar jaring.
1: Waduh, temanku yang mana nih?
0: Weh. Nanti pas off air ya.
1: Nanti off air kasih tahu ya.
0: Nanti pas off air aja.
1: Iya, balik
0: nanti
1: lagi.
0: Pas off air aja. Jadi dia nebar jaring, mana yang nge-reply, mana yang mana nanti dia baru ini. Sekarang giliran kamu. Kamu kenapa? Kenapa perempuan selalu seperti itu?
1: Gila, karena cewek ya pasti tuh mikirnya kayak yang kalau misalnya kita duluan yang mulai blak-blakan ke cowok, itu pasti kita kayak yang murahan banget gak sih gue gitu. Nah, ngerasanya tuh kayak yang kok gini banget gitu. Makanya kita lebih sering ngode supaya ya orang itu yang balas story kita gitu.
0: Biasanya kode apa yang kamu sampaikan, berupa lagu galau kah atau apa?
1: Tentu saja bukan lagu galau. Misalnya aku tahu dia suka band apa gitu. Dia suka lagu-lagu jadul misal.
0: Contoh ST12 gitu misalnya.
1: Iya, contoh nih ST12 gitu kan. Atau dia suka Yovi and Nuno mungkin. Boleh. Ya. Ya udah aku pasang lagu-lagu itu kan biar dia juga reply kayak atau misalnya aku so-soan ngechat duluan nanyain kayak ada rekomendasi lagu yang bagus gak dari yang ini gitu. Modus juga gue.
0: Cherry suka Yovi and Nuno ya gitu. Atau Cherry suka Warteg Boys ya. Kamu tahu enggak sih Warteg Boys?
1: Enggak tahu lagi.
0: Ada, tahu nanti kita coba cari ya.
1: Enggak usah.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin. Licet lah mobil nih. Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: Ya Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makan makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

kamu. Pengen ngucapin juga terima kasih buat kamu teman Pro 2 yang udah dengerin ini. Terserah mau dengerin ini di radio mobil atau di radio di rumah kamu, di kamar kamu, terserah teman Pro 2. Pokoknya di hari radio yang ke-81 ini, respect banget buat kamu yang masih tetap dengerin radio dimanapun itu gitu ya teman Pro 2. Dan terima kasih banyak ya teman Pro 2. Abis ini teman Pro 2 di jam 11 aku bakal puterin banyak-banyak lagu buat nemenin waktu istirahat kamu setelah seharian penuh atau bahkan seminggu penuh kerja bagai kuda. Besok weekend, hari Sabtu, hari Minggu, waktunya buat kita istirahat sejenak di rumah. So, Faisal Anwar cabut. Stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Aku puterin satu lagu dari Delantis, teman Pro 2 yang udah lama banget enggak aku puter. Ini dia Bunga Maaf.

Pontianak tuh memang unik ya. Kota di garis khatulistiwa. Panas, hujan bisa tiba-tiba sekali. Apalagi pas curah hujan tinggi. Air parit meluap. Bisa-bisa air udah sampai depan rumah. Makanya, gak ada salahnya kalau kita mulai siaga bencana dari sekarang. Emangnya susah? Enggak kok. Cukup siapkan tas siaga bencana. Isinya air minum, makanan ringan, obat pribadi, senter, power bank, sama dokumen penting kayak KTP dan kartu keluarga. Kecil, tapi penting dalam keadaan darurat. Terus, jangan gampang share info bencana di grup tanpa cek sumbernya dulu. Pastikan dari sumber yang valid. Misal BMKG atau BPBD Pontianak. Biar nggak bikin panik yang lain. Bencana memang nggak bisa ditebak, tapi kita bisa siap dengan cara yang simple, santai, dan nggak ribet.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Ra. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

teman berdua sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat sebelum berpisah. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Pagi Teman Pro 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Alay, naknya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin gantung jebol lagi.
0: Ya Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi, kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidolf. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelang yang sangat tinggi membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

Saat berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman perdua. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana, mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, jumpa lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, dibacain dulu satu info ya dari rri.co.id Pontianak, yaitu kapal militer milik Jepang LST 4003 Kunisaki telah tiba di Kalimantan Barat lewat pelabuhan internasional Kijing Mempawah dan membawa 3 helikopter waterbombing jenis Chinook beserta kru tiba di pelabuhan Kijing Mempawah pada hari Kamis 10 September 2026. Kehadiran mereka ke Kalbar membawa misi kemanusiaan untuk membantu memadamkan api kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang telah terjadi selama musim kemarau panjang. Saat tiba di pelabuhan Kijing, disambut oleh Wakil Gubernur Kalbar bersama jajaran TNI dan Polri. Komandan Komando Daerah Angkatan Laut Laksmana Muda TNI Sawa mengatakan pihaknya membantu memastikan proses kedatangan dan penggunaan kapal serta peralatan dari Jepang berjalan lancar. Sawa juga menambahkan satu kapal Jepang disiapkan untuk mendukung misi tersebut. Sebelum kapal tiba, tim survei dari tentara Jepang telah lebih dulu datang untuk melakukan persiapan beberapa waktu lalu. Sementara 3 helikopter yang dibawa oleh tentara Jepang akan digunakan untuk mendukung pemadaman karhutla di Kalbar melalui mekanisme waterbombing. Dan pada misi ini, titik kebakaran yang dinilai paling parah akan menjadi prioritas penanganan nih teman kedua. Nah, informasi tadi bisa kamu akses melalui halaman rri.co.id dan juga aplikasi RRI News ya. Dan nanti abis ini Diva akan balik lagi menemani kamu sampai jam 10. So, buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: RRI Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

Request time. Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Kamu tahu nggak sih, salah satu cita besar Indonesia sekarang ini adalah menghadirkan layanan kesehatan yang makin mudah diakses sama semua orang.
1: Bener tuh. Lewat AstaCita, pemerintah terus mendorong pembangunan rumah sakit yang berkualitas. Bukan cuma di kota besar, tapi juga sampai ke daerah-daerah.
0: Tujuannya tuh jelas. Biar setiap warga negara punya hak yang sama untuk sehat, tanpa harus menempuh jarak jauh dan tanpa harus menunggu lama.
1: Dari fasilitas modern, tenaga medis yang kompeten, sampai sistem pelayanan yang manusiawi, semuanya jadi fokus utama.
0: Karena rumah sakit bukan sekedar tempat berobat, tapi tempat harapan untuk tumbuh lagi.
1: Makanya, dukung bersama pembangunan rumah sakit berkualitas untuk Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat.
2: Ellen Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

pernah mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

0: Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah, kalau tadi kita udah bacain info Pro 2 ya. Ini sudah ada yang bergabung nih di pagi hari ini. Ada Bang Teni di sini. Assalamualaikum pagi Bang Dipa. Waalaikumsalam Bang Teni. Happy weekend yang masih berkabut asap. Iya, pagi ini lumayan tebel ya asapnya teman Pro 2 ya. Sehat selalu lah untuk kita semua. Salam buat Kak Dewi di Tanrai, Bang Rizal, Kak Maryam, Kak Nuri, Kak Salsa, Dinda, dan Bang Black katanya. Waduh, panjang ini ya, banyak yang disalamin nih ya. Ayo yang tadi udah disebutin namanya nih, Kak Dewi, Bang Rizal, Kak Maryam, Kak Nuri, Kak Salsa, Dinda, dan Bang Black. Dapat salam dari Bang Teni nih ya. Apa masih pada tidur kali mereka nih ya? Biasalah kata Bang Teni. Oh, Bang Teni tadi ngirim foto beliau lagi di Wajo dan memang kelihatannya sih asapnya lumayan tebel nih ya. Hati-hati di jalan buat Bang Teni, jangan ngebut-ngebut, tetap utamakan keselamatan ketika berkendara tuh. Mau titip lagu Bang, lagunya Ed Sheeran, judulnya Pilihin Aja. Terima kasih kembali Bang Teni ya. Nanti langsung aja kita puterin lagu-lagu requestan dari teman-teman Pro 2 di pagi hari ini. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang lainnya nih, yang pengen titip salam, yang pengen titip lagu, atau pengen sapa-sapa teman-teman Pro 2 yang lainnya, boleh banget buat gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 5701018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Dan ini dia Ed Sheeran, titipan dari Bang Teni ya, ada Castle on the Hill. Check this out.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.

0: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: Brodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama di Para Evanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Nah teman Pro 2, nanti di jam 7 bakalan ada pilih lagu kamu ya. Jadi buat kamu yang pengen lagu-lagu terfavorit kamu diputerin di Brodo Pontianak pagi hari ini, kamu udah bisa kirimkan requestannya dari sekarang. Anyway, kita bacain pesan-pesan yang sudah masuk di WhatsApp kita di pagi hari ini ya. Pertama ada Kak Nuri di sini. Assalamualaikum Dipa, minta puterin lagunya Michael Learns to Rock, judulnya Bebas Aja. Salam untuk semua pendengar Pro 2, juga buat Bang Teni ya, Titi DJ katanya. Terima kasih banyak. Siap, aman aja tuh Kanuri. Abis ini bakalan dipaputerin ya lagu requestan dari Kanuri, Michael Learns to Rock. Terus ada Kamar Iam juga. Assalamualaikum Dipa. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Teni salamnya. Salam balik buat Bang Teni, Bang Rijal, Kanuri, Kak Dewi, Bang Black, untuk semua pendengar Pro 2. Semua katanya. Oke, mau request dong lagunya Noah, Bebas Aja untuk Dipa. Terima kasih dan selamat bertugas. Jangan lupa minum air putih dan pakai masker ya kalau kegiatan di tempat terbuka, karena masih asap juga nih. Bener banget nih ya Kak Mariam. Kak Mariam juga jangan lupa pakai masker kemana-mana, jangan lupa minum air putih yang cukup, tetap jaga kesehatan. Terus ya mudah-mudahan sehat selalu buat Kak Mariam dan sekeluarganya nih ya. Oke, Bang Teni gabung lagi nih. Boleh bikin agenda kumpul santai nih, dah ramah pendengar setia kita biar makin akrab. Boleh banget dong. Sebenarnya kemarin tuh di RRI kan pas hari radio

dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.